0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103,6 Jati FM.

0: جاتي اف ام.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.
1: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati FM.
2: 103,6 The Heart of Banda Aceh.
5: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jetty FM.
1: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
2: Inilah 103,6 Jetty FM. Inilah 103,6

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jeti FM.
0: 103.6 Jeti FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: 103,6 Jati FM.
3: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.
3: 103,6 The Heart of Banda Aceh.
4: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
5: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
6: Inilah 103,6

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pucut hadir menemani pagi Anda tentunya di Zona Spaghetti. Sapa Pagi Jati untuk edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selamat pagi Rekan Jati, apa kabarnya hari ini ya? Semoga pagi Anda berjalan menyenangkan dan juga penuh semangat ya, karena kita hari ini tentu aja kita akan bahas beberapa informasi wisata yang menarik dan tentunya menambah wawasan kita bersama, dan gak lupa juga dengan deretan nomor bagusnya. Dan Rekan Jati, kalau mendengar kata wisata, mungkin yang langsung terbayang adalah pantai, ya kan, gunung, atau tempat-tempat foto yang Instagramable ya gitu ya, kalau kata sekarang ya gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya ada destinasi yang bukan hanya menawarkan pemandangan ya Rekan Jati, tapi kayak ngajak kita untuk memahami sejarah bumi berusia jutaan tahun yang lalu. Waduh, balik lagi nih ke masa lalu kita ngelihat gimana bumi terbentuk. Waduh. Dan ya pagi ini kita bakal bahas sesuatu yang seperti itu Rekan Jati, kayak geopark ketika alam menjadi ruang belajar terbesar nih. Karena ternyata beberapa kawasan wisata yang kita kunjungi bukan sekedar tempat rekreasi aja Rekan Jati, tapi juga untuk menjadi laboratorium alam yang menyimpan cerita panjang tentang terbentuknya bumi, perubahan iklim, hingga kehidupan manusia di masa lalu nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di Salsiga 6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jati FM.
1: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Dan akan Jati masih bersama Pocut ya, tentunya di zona spaghetti sapa pagi Jati untuk hari ini ya rekan Jati. Kali ini kita udah ngomongin tentang masalah geopark nih rekan Jati. Kira-kira ada yang tahu nggak sih? Kira-kira geopark atau ada yang pernah dengar nggak sih rekan Jati? Jadi memang secara sederhana memang geopark ini adalah taman bumi atau kawasan yang memiliki warisan geologi yang penting dan dikelola dengan konsep perlindungan, kemudian pendidikan serta pembangunan berkelanjutan ya rekan Jati. Dan juga menurut UNESCO, geopark ini bukan hanya tentang batuan atau bentang alam aja, tapi juga ada hubungannya dengan alam, budaya, dan juga kehidupan masyarakat setempat nih rekan Jati. Jadi emang artinya kita bisa mengunjungi sebuah geopark, ya kita tidak hanya melihat pemandangan yang indah, tapi kita juga bisa belajar nih gimana gunung terbentuk atau bagaimana lapisan batuan menyimpan sejarah jutaan tahun dan bagaimana masyarakat hidup berdampingan dengan lingkungan mereka. Dan sebelum itu kita angkat dulu penelpon kita pada hari ini ya rekan Jati. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, waalaikumsalam.
0: Halo Kazo, apa kabar?
1: Halo juga, kabarnya baik, Kocu.
0: Alhamdulillah ya. Kazo, pagi ini lagi berkegiatan apa nih? Ada aktivitas apa pagi ini, Kazo?
1: Yang udah sarapan.
0: Oh ya, udah pasti ya, jam segini udah harus sarapan dulu ya, Kazo ya.
1: Ya, soalnya Kazo mau taruh pupuk buat kancapi.
0: Waduh, banyak nih kayak kegiatan nih hari ini. Kazo, ngomong-ngomongin masalah, kita hari ini mau ngomongin masalah geopark ya. Apa tuh Kazo?
1: Ngomong lagi ada masalah di kerongkongan ya.
0: Pocut. Kalau suara pagi emang agak berat sih Kazo.
1: Oh, kirain lagi ada lagi ganteng gitu ke kerongkongan, kirain.
0: Enggak kok, alhamdulillah baik.
1: Salah prediksi Kazo.
0: Iya nih Kazu, Kazu ngomong-ngomong masalah wisata atau tempat rekreasi ya Kazu. Kazu pernah gak sih datang kayak ke tempat museum atau kayak ke tempat-tempat yang udah ada sejarah untuk beberapa tahun yang lalu gitu? Kazu kira-kira tertarik gak sih kalau pergi ke tempat yang kayak gitu Kazu?
1: Kalau museum, tepatnya museum Aceh tuh waktu SD kemarin tuh, karena dibawa sama guru.
0: Mm-mm.
1: Tapi kalau yang tempat lain seperti di Sabang khususnya ya kan banyak benteng-benteng nih. Itu waktu awal-awal Kak Zu ke kota Sabang dibawa sama suami. Itu ada dibawa-bawa misalnya beliau menunjukkan ini benteng. Namanya banyak lah ini daerah benteng, ini ada benteng. Ada.
0: Oh dikasih kenalin
1: kalau
0: ya.
1: Kalau sekarang, sekarang enggak ada pernah lagi kecuali ya. Kayak apa ya ke kuburan Aulia aja yang ada pernah.
0: Jadi kayak sekedar tahu.
1: Ada yang berhajat no apa tuh namanya sembahyang dua rakaat di kuburan itu ya.
0: Oh jadi kayak sekedar tahu ya udah gitu Kazu ya karena udah pernah sekali gitu ya.
1: Setidaknya Kazu udah pernah pergi. Kalau banyak juga tempat-tempat yang belum Kazu kunjungi ya. Kan. Lain daerah, lain ceritanya, lain kenangannya.
0: Okay.
1: Dan lain juga ada momen-momen ataupun kayak peninggalan sejarah itu pasti ada.
0: Benar.
1: Apalagi itu kalau di sekitaran di pinggir pantai itu banyak ada.
0: Benar. Oke, okay, di Kazu hari ini mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa ya, Kocut?
0: Lagu apa tuh, Kazu?
1: Yang jelas, yang harus jingkrak-jingkrak itu dong, jangan selu-selu.
0: Benar.
1: Aduh, Kazu gak tau nih. Tolong pilih satu dong. Rekom, kira-kira apa kira pilihan dari Kocut?
0: Lagu dari Pocut apa ya? Lagunya BTS atau Blackpink, Kazu? Mau gak, Kazu? Anak Kazu gak ada habis sekolah ya?
1: Kalau Blackpink tuh anak Kazu, berhubung anak Kazu itu ujian hari ini.
0: Wah, padahal mau sekalian nih.
1: Udah, sebagai rindu seorang ibu kepada anaknya, Blackpink aja.
0: Oke deh, Kazu.
1: Blackpink sama ini, dia sekarang gak jadi keringat dengar dia nyanyiin Blackpink sama Bruno Mars ya.
0: Bruno Mars yang mana, Kazu?
1: Blackpink Lisa ya, siapa namanya yang duet ya sama penyanyi barat.
0: Oh iya betul, ada ini ya yang apa tuh ya?
1: Ah itu aja.
0: Oke deh Kazu.
1: Seperti bukan juga apa sih ya, tapi apa maknanya?
0: Oke deh Kazu. Dan oke Kazu, terima kasih Kazu.
1: Sama buat Kosit, selamat bertugas Kosit.
0: Oke Kazu, terima kasih.
1: Lagunya jangan yang buat Kazu ngantuk ya.
0: Oke Kazu siap.
1: Coba Kazu nih, walaupun Kazu taruh buku di batang, tapi Kazu kedengaran soal volumenya agak Kazu tinggi ini.
0: Oke siap. Siap Kazu.
1: Oke,
0: okay.
1: Terima kasih banyak
0: Kak Su,
1: atas waktunya.
0: Kak Su,
1: hati-hati ya.
0: Iya, hati-hati. Baik
1: Kak Su. Kan seperti, apa namanya, malam juga hati-hati.
0: Iya, benar. Ada juga. Benar.
1: Kenapa kan kecoa maksudnya itu.
0: Oke, okay, terima kasih. Ya. Iya, Kak Su.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Jati baru aja gabung bersama kita ya, ada Kak Zu ya, yang katanya udah pernah nih pergi kalau misalnya ke daerah-daerah yang ada tempat rekreasi beserta dengan belajarnya juga nih. Tapi dulu waktu kecil mungkin Anda juga pernah, rekan Jati boleh banget gabung bareng kita ya di 0811-682-1036 atau di 0651410-36. Dan langsung aja kita putarin satu nomor bagus ya, special request dari Kak Zu hari ini. Adanya Rose featuring dengan Bruno Mars dengan apa tuh?

0: 103,6 Jati FM. Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Dan rekan Jati ada Harry Styles dengan Kiwi. Waduh. Dan rekan Jati untuk Anda nih, misalnya pagi ini kayak mau kemana ya, atau ada keperluan sesuatu nih ya, kayak mau kemana atau bingung kayak gitu ya hari ini ya. Dan hari ini itu ada gerakan peduli lingkungan melalui Earth Care Day yang akan digelar hari ini, tentunya dimulai pukul jam 9 nanti ya rekan Jati ya, 5 menit lagi nih, di Kami Kita Community Center, Jalan Laksamana Gampung Mulia ya, Banda Aceh. Dan juga beragam kegiatan menarik telah disiapkan rekan Jati, seperti bazar, terus kemudian barter sampah dengan nilai double khusus ya, disiapkan di hari ini. Kemudian diskusi bertema zero waste, dan juga ada workshop nih, mengubah kaos bekas menjadi tote bag. Terus juga ada games dan juga challenge seru. Dan tenang aja, acara ini terbuka untuk umum rekan Jati, yang penting gratis ya. Serta mengusung konsep smoke free dan juga zero waste event. Dan kalau di rumah ini masih ada kardus bekas rekan Jati, ataupun botol kaca ya, maupun plastik yang masih bersih ataupun kering, jangan dibuang dulu. Jadi bisa dibawa dan juga ditukarkan di Earth Care Day, dan segera datang dan dapatkan kesempatan untuk mengikuti lucky draw menarik nih. Dan ya, bisa datang aja langsung di Kami Kita Community Center di Banda Aceh. Dan Earth Care Day menjaga bumi dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan bersama rekan Jati. Dan balik lagi kita bahas tentang geopark ya yang rekan Jati ya, yang mungkin sebagian orang mungkin ada yang tertarik nih, kayak udah bosan banget ngelihat tempat-tempat yang mungkin spot foto viral atau gimana, dan sekarang lebih ke alamnya nih yang dipentingkan ya rekan Jati ya. Dan memang UNESCO menyebutkan bahwa geopark menggunakan kekayaan geologinya ya sebagai sarana edukasi. Jadi untuk memahami isu-isu penting ya, kayak perubahan iklim, pemanfaatan sumber daya alam yang bijak gitu ya, dan juga mitigasi bencana nih rekan Jati. Jadi yang gak berlebihan jika geopark disebut sebagai ruang belajar terbesar yang disediakan langsung oleh alam nih rekan Jati. Dan memang mungkin banyak orang menganggap kayak batuan mungkin kayak benda mati yang gak menarik. Tapi padahal ya setiap lapisan batuan menyimpan cerita yang panjang tentang perjalanan bumi gak sih rekan Jati. Dan gak hanya itu, mungkin geopark juga membantu masyarakat memahami resiko bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik. Jadi dengan edukasi yang tepat, masyarakat bisa lebih siap menghadapi potensi bencana di wilayahnya nih rekan Jati. Jadi ya, mungkin bisa ya sesekali ya jadi tempat destinasi wisata selanjutnya nih rekan Jati, kalau Anda tertarik mengenai geopark ini.

0: Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Dan Rekan Jati masih bersama Pocot ya tentunya ya, menemani pagi Anda hari ini, mungkin yang sedang menikmati kopi ya, kopi favoritnya mungkin, ataupun sarapan bersama keluarga nih, atau bahkan sedang bersiap memulai perjalanan akhir pekan. Waduh, ada yang mau liburan mungkin ya, liburan singkat yang kira-kira kayak mau pergi pantai atau mau pergi ke gunung gitu ya Rekan Jati ya. Dan juga Rekan Jati, ngomongin masalah geopark lagi nih gitu. Dan juga UNESCO memang kembali menetapkan 12 geopark global baru pada tahun 2026 ya, tahun ini. Jadi menambah geopark ini, diantaranya ada 5 yang merupakan berasal dari Asia. Waduh, kira-kira Indonesia termasuk atau tidak? Jadi memang ada Tiongkok, Jepang, dan juga Malaysia. Untuk tahun ini sepertinya Indonesia belum masuk ya untuk tahun ini. Mungkin tahun depan ya, kita belum tahu. Jadi memang sejumlah geopark baru merupakan pegunungan glasial, ada gua batu kapur, hingga delta bakau dan juga situs langka yang sudah ada nih sejak 2 tahun sejarah manusia.

Dan Geopark Global ini ya gak sama dengan World Heritage Site, yaitu emang kayak warisan yang dilindungi Rekan Jati. Jadi emang Geopark Global ini biasanya merupakan tempat-tempat yang ada fitur geologisnya gitu, dan ditunjukkan untuk wisata internasional, konservasi, dan juga tempat yang perlu dilindungi. Jadi memang ya banyak ya destinasi global yang bisa dikunjungi nih untuk Anda yang tertarik untuk melihat wisata geopark ini. Dan penambahan geopark dari UNESCO ini pada tahun 2026 akan meluas wisata alam yang diakui nih Rekan Jati. Jadi menariknya situs baru ini berada di sepanjang Asia Timur hingga Amerika Selatan. Misalnya kayak di Tiongkok ya, ada Changshan dan juga Gunung Siguniang nih, yang menjadi salah satu landscape yang memiliki keindahan yang menarik untuk dikunjungi. Dan sementara itu juga ada dataran tinggi Kars Mine di Akiyoshidai, tentunya di Jepang pastinya Rekan Jati. Dan juga ada gua-gua kapur, padang rumput dengan pemandangan Kars yang sayang banget untuk dilewatkan. Dan sementara itu Rekan Jati, ada dua situs baru juga nih di Malaysia ya, yaitu Lenggong dan juga Delta Sarawak, yang menjadi geopark yang menarik karena menghubungkan wisata alam dengan situs budaya yang mengagumkan. Dan untuk Anda Rekan Jati, mungkin ada yang sudah pernah mengunjungi salah satu tempat geopark di dunia ini. Waduh, mungkin udah pernah keliling gitu ya untuk menikmati pemandangan alam yang sangat-sangat indah gitu. Well, langsung aja cerita di sini ataupun sharing ya di 0811 682 1036 atau di 0651 410 36.

0: Talk Inspirasi.
1: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan harus yang awalnya kondisinya aman, kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman. Akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa-rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dan kami masih bisa sekolah apa tidak. Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
2: Inilah 103,6 Jatim FM.
3: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103.6 Jatiafam.

Dan Rahjati masih bersama Pocut ya tentunya di pagi hari ini ya. Semoga Anda tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda pada pagi hari ini, Rahjati. Dan juga Rahjati, sebenarnya salah satu tujuan penting dari keberadaan Geopark itu adalah mengenalkan alam kepada generasi muda dengan cara yang menyenangkan ya Rahjati. Jadi belajar bumi gak harus selalu dilakukan dalam kelas melalui buku ataupun gambar Rahjati ya. Kalau dulu Anda mungkin seperti dikasih tahu ini bentuknya, ini adalah bagaimana proses bumi terbentuk. Jadi kayak langsung di buku gitu ya. Jadi kayak bosan atau apa. Jadi mungkin Geopark ini membantu langsung belajar langsung ke tempatnya nih Rahjati ya. Jadi ketika anak-anak ataupun remaja mengunjungi kawasan Geopark, mereka bisa melihat langsung nih bentuk bantuannya, memahami proses alamnya, hingga mengenal kekayaan budaya masyarakat setempat. Jadi memang pengalaman seperti ini biasanya lebih mudah diingat dibandingkan sekedar membaca teori di buku aja nih Rahjati. Dan juga menurut UNESCO ya, Geopark itu Rahjati berperan sebagai sarana edukasi publik yang mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan juga pembangunan berkelanjutan. Dan karena itu, Geopark bukan hanya aset wisata aja nih, tapi juga investasi pengetahuan untuk generasi muda di masa depan. Jadi Rahjati, kalau misalnya Anda sekolah dulu ada kegiatan belajar di alam terbuka nih, kira-kira apa sih yang keingat Rahjati dulu kalau misalnya dibawa, kalau misalnya dulu kita seringnya ke museum ya, itu kira-kira gimana sih Rahjati? Coba deh cerita langsung aja di 08 11 682 10 36 atau di 00 51 410 36.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Talk Inspirasi.
4: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga okay. bisa jadi pelaku gitu. Yeah. Itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan apa namanya transparansi apa namanya?
5: Membangun masyarakat inklusi
4: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan.

dan rekan Jati. Baru aja satu nomor bagus ya, datang dari Diskoria featuring dengan Bunga Citra Lestari dengan judul Badai Telah Berlalu. Waduh. Dan semoga apapun aktivitas Anda hari ini rekan Jati, semoga lancar dan juga dipenuhi dengan hal-hal baik tentunya rekan Jati. Dan rekan Jati sangat berkunjung ke Geopark ya. Kita sering menemukan batuan yang berbentuk jutaan tahun atau ratusan tahun yang lalu nih. Jadi hal ini mengingatkan kita bahwa alam bekerja dengan proses yang sangat panjang rekan Jati ya. Di zaman yang serba cepat kayak sekarang nih, kita sering ingin segala sesuatu jadi lebih instan ya, karena ya kecanggihan elektronik zaman sekarang sudah sangat canggih gitu. Padahal alam menunjukkan bahwa perubahan besar itu membutuhkan waktu, proses dan juga kesabaran. Ya, seperti proses terbentuknya lembah, seperti pegunungan, hingga tebing yang indah itu terbentuk gak dalam satu hari kan Jati, atau dalam hitungan hari. Enggak, dia butuh proses yang lama, butuh proses dalam ya jutaan atau ratusan tahun ya kan Jati ya. Dan mungkin inilah salah satu pelajaran yang paling berharga yang bisa kita ambil dari Geopark, yang mana proses adalah bagian penting dari setiap perjalanan rekan Jati. Dan rekan Jati, ada nggak sih hal dalam hidup Anda yang ternyata membutuhkan proses panjang nih, atau hasilnya bisa memuaskan ketika Anda bisa melalui proses yang panjang rekan Jati? Ya kayak kebalik lagi nih, kayak bagaimana bumi terbentuk dalam waktu yang lama, ataupun bebatuan, bagaimana gunung terbentuk dalam waktu ataupun proses juga yang lama gitu ya. Jadi memang banyak banget yang bisa dipelajari untuk bagaimana proses ini rekan Jati, terbentuknya gua, batuan terbentuknya dalam proses berapa lama gitu ya. Waduh, jadi kadang ada yang buat tertarik nih untuk mengunjungi Geopark. Boleh banget bisa di searching beberapa ya, seperti yang Geopark yang udah dikasih sama UNESCO nih. Dan banyak lagi yang bisa kita temuin kalau misalnya gak ke Geopark, mungkin ke museum dulu mungkin. Ya kan rekan Jati. Dan kita akan balik bahas lagi mengenai Geopark lebih lanjut, tapi kita dengerin dulu satu nomor bagus darinya, Tulus 17.

0: tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
0: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Dan Rekan Jati masih bersama Pocut tentunya di Zona Spaghetti ya. Sapa pagi Jati untuk hari ini. Dan kita masih ngebahas tentang Geopark nih Rekan Jati. Jadi memang ada wisata yang membuat kita senang sesaat, ada juga wisata yang menilakan cerita dan juga pengetahuan setelah kita melakukan perjalanan ataupun berwisata ke tempat tersebut nih Rekan Jati. Dan Geopark termasuk dalam kategori wisata yang memberikan pengalaman yang meninggalkan pengetahuan nih ya. Kadang kita datang untuk menikmati pemandangan, tetapi pulang dengan pemahaman baru tentang alam dan juga budaya dan juga sejarah.

Jadi gak heran ya rekan Jerry kalau misalnya tren wisata edukatif ini semakin diminati oleh banyak orang. Jadi emang selain menyenangkan, wisata seperti ini juga memberikan nilai tambah yang bisa dibawa pulang nih. Jadi diceritakan kembali ke keluarga, teman, ataupun ya kerabat terdekat ya. Jadi pengalamannya seperti apa, ngelihat apa aja di sana. Pasti ada hal-hal yang gak terduga nih ya waktu ngelihat, loh ternyata ini terbentuknya dari seperti ini, dari hal yang sekecil ini gitu ya. Jadi ya pada akhirnya perjalanan terbaik bukan hanya menghasilkan foto-foto indah rekan jati, tapi juga memperkaya cara pandang kita terhadap dunia.

Dan mungkin ya kalau misalnya di Indonesia sendiri ataupun di Aceh mungkin ada ya keindahan alam yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalnya Anda diberi kesempatan akan jadi kira-kira mau berwisata ke alam yang seperti apa nih akan jadi. Boleh banget langsung cerita sama kita di sini di 08111082136 atau di 06514106.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batoh Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Dan rekan Jati, udah sudah pukul 58 lewat lebih dari pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Dan artinya Pocut udah harus sign off nih dari ruang dengar Anda rekan Jati ya, untuk edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Dan rekan Jati, mungkin dari obrolan kita banyak belajar ya, bahwa Geopark bukan sekedar destinasi wisata, tapi juga tempat dimana ilmu, pengetahuan, dan juga budaya, dan juga masyarakat dan juga alam bertemu dalam satu ruang yang sama. Dan semoga yang mendengarkan tema hari ini bisa menarik dan mengenal alam di sekitar, dan semakin memahami bumi tempat tinggal kita, dan semakin besar pula keinginan kita untuk menjaganya. Dan terima kasih juga untuk Anda rekan Jati yang sudah mendengarkan, baik di via radio, audio mobil, dan juga di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan ya, tetap jaga kesehatan rekan Jati. Dan langsung dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari ruang dengar Anda. Dan selamat menikmati akhir pekan Anda rekan Jati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Jati langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo, Banda Aceh. Kembali di pagi hari ini, Rekan Jati bertemu dengan saya Lilis GM yang akan menemani Anda di zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Seperti biasa Rekan Jati, selama 2 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan tips dan info dan juga nomor-nomor terbaik di pagi hari ini.

Ya rekan jati, masih bersama dengan saya Lilis GM yang akan menemani Anda di zona family time, waktu bersama dengan keluarga. Ya rekan jati, 2 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan tips dan info dan juga nomor-nomor terbaik di pagi hari ini. Rekan jati, tetap terus konsen di sini di 103,6 jati.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Saya mau menyapa seluruh rekan Jati yang saat ini sedang beraktivitas ya. Baik Anda yang ada di rumah atau ada di kantor di weekend gini ya, atau yang sedang melakukan perjalanan. Kiranya rekan Jati di pagi hari ini bisa melakukan seluruh aktivitas Anda dengan lancar. Bagi Anda yang sedang melakukan aktivitas di luar rumah, jangan lupa selalu sedia air putih dalam botol minum ya rekan Jati, karena minum air putih secara rutin akan menolong aktivitas kita tetap maksimal. Nah, perubahan cuaca hujan ini ya, yang curah hujan yang cukup agak tinggi beserta angin, nah kadang bikin kesehatan kita agak terganggu ya rekan Jati. Nah, mari kita jaga kesehatan kita bersama-sama ya, karena kesehatan adalah harta. Ya rekan Jati, kami masih akan kembali dan menghadirkan beberapa tips menarik untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap terus konsen di 103,6.

Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM. The

Ya rekan Jati, bicara soal weekend ya. Weekend selalu menjadi hari yang dinanti-nantikan oleh kebanyakan orang. Benar gak sih? Selain bisa bersantai, seseorang bisa memiliki waktu bersama dengan keluarga untuk membuat kenangan baru. Nah rekan Jati katanya sih ya, tidak ada orang tua yang sempurna dan tidak ada anak yang sempurna. Tetapi ada banyak momen sempurna di sepanjang jalan, terutama saat menghabiskan waktu di akhir pekan bersama dengan keluarga. Nah, bagaimana menghabiskan waktu yang berkualitas bersama keluarga di akhir pekan seperti ini, rekan Jati? Nah, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah nomor bagus berikut ini. Akan ada tips yang akan kami hadirkan agar weekend Anda bersama keluarga bisa menjadi weekend yang berkualitas dan menyenangkan. Berikut Skyscraper Demi Lovato. Kami hadirkan untuk Anda sekalian.

Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan Jati, masih bersama dengan saya di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Nah, bagaimana nih rekan Jati ya menghabiskan waktu yang berkualitas bersama keluarga di akhir pekan seperti ini? Nah, berikut ada beberapa tips yang kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama rekan Jati, bisa mulai dengan cara HP dimatikan, obrolan dihidupkan. Ya, judulnya bisa kita ambil nih ya, 1 jam tanpa gadget. Bukan penyiksaan kok. Nah coba nih rekan Jati ya, kita renungkan sama-sama dan jujur ya. Terakhir kali kita ngobrol sama anak tanpa sambil lihat HP itu kapan coba ya? Seringnya kan begini ya, udah duduk bareng di ruang tamu, dibilang yuk ngobrol gitu. 2 menit kemudian ayah buka WA, bunda cek IG, anak buka YouTube. Duduknya bareng tapi fokusnya udah berbeda ya. Namanya ngumpul, tapi masih di dunia masing-masing. Makanya hari ini kita mau bahas nih rekan Jati, 1 kebiasaan kecil tapi sakti. 1 jam no gadget time pas weekend. Ya, jadi 1 jam no gadget time pas weekend. Nah biasanya nih rekan Jati ya, kalau dengar kata matiin HP aja udah bikin kita gimana gitu ya. Tapi tenang rekan Jati, ini bukan hukuman ya. Ini justru hadiah buat keluarga kita. Pakai cara HP parkir. Wah, bukan cuma sepeda motor dan mobil aja yang bisa diparkir ya. Nah ini HP parkir, maksudnya gimana nih? Kita sediain kotak atau keranjang di ruang tamu. Nah pas mulai waktu keluarga, semua HP dimasukin ke situ. Bilang ke anak, nih HP-nya istirahat dulu ya nek gitu. Nanti 1 jam lagi kita jemput bareng. Nah lalu kemudian 1 jam itu kita isi dengan kegiatan ringan rekan Jati. Main kartu Uno, tebak-tebakan, atau cuma ngobrol pakai kartu pertanyaan ya. Nah pertanyaan bisa nih, kalau kamu boleh punya kekuatan super, pilih apa nih? Itu bisa jadi begitu ya. Nah setelah 1 jam selesai, kita bisa ambil HP kita kembali. Tapi biasanya nih ya, udah gak buru-buru nih ambil HP, karena ngobrolnya udah enak, ketawanya udah dapet. Manfaatnya gak main-main rekan Jati. Anak bisa jadi lebih tenang, hubungan juga bisa lebih hangat. Nah ingat rekan Jati, HP itu bisa kita matikan, tapi waktu sama anak gak bisa kita putar ulang ya. Ya, itu dulu rekan Jati untuk tips pertama. Jangan kemana-mana rekan Jati. Kami akan kembali dengan tips berikutnya setelah nomor bagus berikut ini.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya,

0: 0812-1295-9779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hari yang menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Hai Rekan Jati, selamat pagi menjelang siang untuk semua Anda yang masih mendengarkan di 103,6 Jati FM. Masih dengan topik bagaimana menghabiskan waktu yang berkualitas bersama keluarga. Ya, kali ini Rekan Jati tips keduanya saya bagikan untuk Anda sekalian, yaitu tugas rumah jadi game keluarga. Beres-beres nggak lagi jadi drama, ya. Nah, Rekan Jati, coba kita jujur ya. Siapa di sini yang tiap weekend kayaknya masih seperti asisten rumah tangga 24 jam? Wah, nyapu, ngepel, lipat baju, beresin mainan anak. Pas udah beres, 5 menit kemudian berantakan lagi. Capek nggak sih? Padahal tugas rumah itu bisa jadi waktu keluarga yang seru loh, Rekan Jati. Kalau kita ubah caranya. Nah, coba bayangin gini nih, beres-beres itu bukan kerjaan, tapi game. Contoh gamenya, lomba lipat baju kilat. Buat timernya nih ya, Rekan Jati ya, di HP 3 menit gitu. Nah, siapa yang paling banyak lipat baju rapi, dia menang. Hadiahnya, yang menang boleh pilih snack apa aja buat nonton bareng nanti malam. Wah. Nah, Rekan Jati, yang penting jangan nyari yang sempurna ya. Kalau lipatan baju anak agak miring, ya udah biarin aja. Yang penting dia mau ikut. Kuncinya juga adalah musik dan suasana. Putar lagu yang rame pas beres-beres. Pas banget tuh ya. Lagu-lagu radio Jati yang lagi bisa tuh ya diputar kencang-kencang. Nah, manfaatnya banyak. Pertama, Rekan Jati, rumah cepat beres. Kedua, anak belajar tanggung jawab. Nah, ketiga, kita ketawa bareng pas prosesnya. Nah, Rekan Jati, jadi mulai weekend ini kita ubah mindset kita yuk. Jangan bilang, ayo bantu mama beres-beres. No, bukan begitu ya. Tapi coba kita bilang, yuk kita main game beres-beres rumah. Siap ya nih, yang siap. Oke, Rekan Jati, segitu dulu ya untuk tips kita yang kedua ini. Semoga besok gak ada drama lagi. Mama capek sendiri. Tetap terus konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.
2: Ladies and gentlemen, thank you very much for coming out this evening. Yeah, thank you. Please.

Ya rekan Jati, masih bersama saya di Zone of Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Ya masih ngobrol nih tentang bagaimana menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di weekend ini ya. Nah tadi sudah saya hadirkan ada dua tips untuk kita sekalian. Berikut tips ketiga yang akan saya bagikan untuk Anda sekalian rekan Jati. Nah tipsnya adalah jalan kaki 15 menit itu obat stres. Nah rekan Jati, jalan santai, ngobrol tanpa beban. Ya pernah gak sih rekan Jati ngerasa otak penuh, hati sesak, tapi gak tahu mau ngomong ke siapa? Nah tips berikut akan sangat menolong rekan Jati, namanya jalan kaki 15 menit bareng keluarga. Gak perlu jauh rekan Jati, gak perlu mahal, keluar rumah aja. Keliling kompleks, ke warung depan, atau ke taman kecil ya, yang penting jalannya bareng. Pas kita duduk di ruang tamu, kadang anak susah ya untuk diajak ngobrol. Tapi pas jalan kaki, tiba-tiba dia bisa cerita panjang lebar loh. Karena pas jalan gak ada tekanan, kamu harus ngomong sekarang. Wah gitu ya. Anak ngerasa santai, mata gak bertatapan, jadi obrolan ngalir sendiri. Nah jalan kaki 15 menit itu kayak reset otak ya rekan Jati. Stres kerjaan ketinggalan di belakang ya. Nah tipsnya biar gak bosan rekan Jati, jangan bawa HP. Ajak anak main game kecil. Ayo yo nih lihat siapa yang nemu kucing duluan. Nah gitu bisa ya. Yang penting bukan jaraknya nah, rekan Jati, tapi kualitas ngobrolnya. 15 menit tanpa gadget, 15 menit tanpa omelan, 15 menit full hadir. Jadi sore nanti rekan Jati coba ajak keluarga keluar 15 menit aja ya. Oke, segitu dulu buat tips ketiga ini rekan Jati. Semoga besok sepatu catch-nya sudah siap nih ya. Selamat mencoba.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.

0: 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama saya di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Ya rekan Jati, kita masih ngobrolin tentang bagaimana menghabiskan waktu yang berkualitas bersama keluarga di weekend seperti ini ya. Kali ini tips keempat yang saya hadirkan untuk Anda sekalian, yaitu masak bareng itu lebih dari makan. Nah, dapur jadi tempat bonding paling enak. Nah rekan Jati, pernah gak ngerasa ya, anak susah banget makan sayur, disuapin nangis, dibuatin macam-macam tetap gak mau. Nah coba kita ganti strateginya ya rekan Jati, ajak dia masak bareng. Gak perlu menu ribet, cukup misalnya menu telur dadar, atau bikin jus buah, atau cemilan pisang bakar. Yang penting prosesnya ya rekan Jati, anak itu unik. Kalau dia megang tomat, motong tomat, walau belepotan, tapi dia jadi bangga. Ini aku yang bikin mah. Nah, bisa begitu ya ngomongnya ya. Dapur itu bisa jadi kelas belajar paling seru buat anak. Nah, anak-anak bisa belajar matematika pas ngitung gula. Ya, ribet emang ya gula, imut-imut begitu. Tapi ya gak apa-apa juga ya. Belajar sains pas lihat es mencair. Belajar sabar pas nunggu adonan mengembang. Nah, gak usah takut berantakan rekan Jati, dapur kotor bisa dibersihkan ya. Tapi momen anak ketawa sambil belepotan tepung, itu gak bisa diulang. Tip aman ya, tips aman buat kita yang baru mau mulai, kasih tugas kecil dulu aja ya rekan Jati. Aduk adonan, cuci sayur, tabur keju, nah mungkin yang begitu aja dulu ya. Nah, yang paling mahal dari masak bareng itu bukan makanannya, tapi obrolannya. Sambil ngaduk, anak bisa cerita soal temannya, ayah bisa cerita soal kerjaannya. Jadi weekend gini, coba ya rekan Jati, ajak anak Anda masuk dapur 30 menit saja ya. Oke, segitu dulu buat tips kali ini rekan Jati. Semoga besok dapur rekan Jati jadi panggung board. Yeah.
1: It's just an old worn out hat I always wore turned back. Man, I couldn't help but laugh.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Jati FM

Ya rekan Jati, itu tadi nomor bagus yang sudah kami hadirkan untuk Anda dari The Vaccines Stranger. Ya rekan Jati, gak terasa ya, waktu saat ini di studio menunjukkan pukul 11 lewat 49 menit. Ya hampir 2 jam kebersamaan kita di pagi menjelang siang hari ini. Nah rekan Jati, keluarga bahagia itu dibangun dari hal kecil ya. Karena keluarga bahagia itu bukan hanya membahas soal uang atau segala sesuatu yang kita punya. Semua yang kita punya, intinya cuma satu sebenarnya ya. Keluarga bahagia itu nggak butuh hal yang besar. Dia tumbuh dari hal-hal kecil yang kita lakuin bareng-bareng, itu sudah cukup. Nah, rekan Jati sekalian, terima kasih ya untuk semua rekan Jati yang sudah konsen dengan berbagai informasi dan tips yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat tentunya. Berharap rekan Jati di waktu berikutnya akan ada tips lainnya buat kita sehingga kita bisa menghabiskan weekend kita bersama dengan keluarga di akhir pekan seperti ini dengan penuh menyenangkan, dengan penuh sukacita dan bisa membuat momen-momen baru, kenangan baru yang bisa disimpan di hati anak-anak kita. Nah rekan Jati, terima kasih. Langsung saja nih dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Lilis GM pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Sampai jumpa di Sabtu dan weekend berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: dan tentunya juga Meina tidak sendirian ya. Ada teman saya yang sudah hadir di ruang siaran. Halo, apa kabar?
1: Baik, Kak Meina.
0: Wah, senang sekali ya hari ini kita nggak siaran sendiri. Jadi ada Kalia ya,
1: iya,
0: yang
1: sekali
0: menemani kita di Zona Love Story sampai tuntas nanti di pukul 2 siang. Tetap konsen, jangan kemana-mana.

0: 103,6 JT FM Daharof Banda Aceh. Rekan JT satu nomor miliknya siapa nih ya?
1: Milik Anes Kamaleng, Kak.
0: Oh iya, benar. Sampai lupa ya, karena satu nomor ini pernah hits di sekitar tahun 2022-2023. Benar gak sih ke 2024 kayaknya?
1: Iya, kayaknya benar sih. Karena lagu ini biasanya dipakai di acara-acara kondangan sih, Kak.
0: Jadi kayak misalnya jadi lagu ini ya, kayak jadi lagu
1: bahagianya
0: si pengantin.
1: Iya, gitu. Kayak cinta luar biasa.
0: Anyway, hari ini ada undangan gak sih?
1: Kemana?
0: Undangan gak?
1: Gak ada.
0: Ada kondangan ya?
1: Gak ada.
0: Sekada makan gratis kita hari ini.
1: Aduh, gak ada nih.
0: MBG ada?
1: MBG gak ada juga.
0: Okay, dan tapi hari ini kita gak ngobrolin soal MBG ya. Kayak biasa di Zona Love Story ya, kita bakalan bicara banyak hal tentang refleksi diri, tentang melihat lagi nih kita tuh sudah melakukan banyak hal apa sih di dunia yang fana ini.
1: Waduh, dunia fana ya.
0: Iya, soalnya kan kadang-kadang ya kita ketika kita tuh udah melewati banyak ujian-ujian hidup, kita suka mikir ya, fase berpikir ini biasa tuh mau tidur.
1: Waduh, mau tidur berarti refleksi diri.
0: Iya benar. Jadi kalau refleksi diri tuh biasanya kita pas mau tidur atau pas kita lagi selesai sholat gitu ya, atau mungkin kita selesai melakukan banyak aktivitas termenung-menung gitu ya. Jadi kita berpikir, sebenarnya apa sih goal kita dalam kehidupan ini? Kita cari apa sih di hidup nih? Nah, jadi di ruang Zona Lobster ini kita banyak sekali bercerita, ngobrolin hal-hal yang kadang gak kita obrolin dengan orang lain, Kal.
1: Waduh,
0: gitu.
1: Gak kita obrolin sama orang lain, tapi kita obrolin sama diri kita sendiri.
0: Bener ya. Jadi kita ngobrol sama diri kita sendiri, sebenarnya sejauh ini kita sudah raih apa? Kita tuh sudah mendapatkan apa dalam kehidupan ini? Apa yang kita kejar gitu dalam hidup ini? Setiap hari yang kita kejar kadang-kadang poin ya kan?
1: Iya benar, Kak.
0: Terbaik, kurang baik,
1: apalagi
0: atau sangat kurang gitu ya?
1: Iya benar.
0: Nah, tapi kita kadang sulit nih untuk memberikan reward atau penghargaan kepada diri kita sendiri, atau kadang-kadang kita tuh banyak sekali tuh jahat sama diri sendiri.
1: Kenapa bisa sampai kita jahat sama diri kita sendiri nih?
0: Iya benar. Kenapa kita bisa jahat sama diri sendiri? Padahal kita tuh udah bertahan sejauh ini dengan banyak sekali cobaan dalam hidup, dengan banyak sekali tantangan-tantangan yang udah kita hadapi. Dan setiap orang tuh kan punya tantangan masing-masing ya, Kal?
1: Benar, karena gak mungkin ya orang itu gak punya masalah dan gak punya tantangan ya.
0: Benar sekali, jadi setiap kita tuh punya cobaan masing-masing. Jadi gak harus jahat dong ke diri sendiri. Nah, di zona ini kita ngobrolin banyak hal tentang diri kita sendiri. Hari ini kita juga punya tema. Ada sebuah kisah yang udah kita cari tentang seorang guru yang mau berkorban mengajar jauh-jauh ya.
1: Iya, benar sekali. Karena memang guru ini kayak kita bilang sebuah jembatan ya, jembatan ilmu ya, gimana?
0: Jendela ilmu, jembatan ilmu, model of rules ya.
1: Benar.
0: Jadi orang yang benar-benar kalau kita berdiri di depan tuh, anak-anak tuh bakalan percaya nih 100%, bahkan 1000 kalau ada ya. Jadi menempatkan kita tuh sebagai model of role mereka ketika kita mengajarkan sesuatu. Nah, kita akan membicarakan cerita tentang si guru ini untuk rekan Jati melihat lagi nih dari kacamata Anda ya. Pengorbanan apa sih yang udah dilakukan? So, tetap terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 JT FM The Harof Banda Aceh. Memang kadang-kadang ada banyak hal dalam kehidupan ini yang membuat kita itu menjadi takut. Apalagi kalau kita merasa bahwa beban kehidupan itu diberikan ke bahu kita. Bahu-bahu yang kecil ya, yang harus menopang kehidupan keluarga, harus bekerja, bangun pagi dan pulang larut malam. Pasti gak akan ada yang sia-sia. Jadi semangat ya buat Anda yang saat ini sedang bekerja di luar rumah, meski hari ini adalah hari Sabtu. Gimana kali ya?
1: Ya gimana?
0: Ini kok udah mewek ya?
1: Dengar lagu It Gitaf ini rasa-rasanya kita kayak dibawa dan dihadirkan pada kenyataan kita ya. Bahwa kadang-kadang bau-bau kecil ini juga menyedihkan.
0: Nah hari ini tuh kadang kayaknya mungkin ya sebagian dari kita tuh udah jarang menangis. Ternyata ya menangis dan air mata itu adalah bukan karena kita lemah, tapi karena kita begitu kuat menopang kehidupan ya, yang selama ini tuh gak pernah ada yang mau mendengar kita.
1: Waduh,
0: gak apa-apa.
1: Gak ada apa-apa. Yang mau dengar ya.
0: Ternyata tuh gak apa-apa gitu. Jadi ketika memang gak ada yang mau dengar, tenang aja kok, masih ada malaikat yang mencatat. Oke. Dan kita masih di zona low, sorry rekan jati, hari ini di tanggal cantik 6-6-2020.

0: 26. Wow.
1: Seharusnya ada
0: yang menikah.
1: Kalau nggak ada yang menikah, minimal ada undangan kali ya.
0: Iya, harusnya kita selesai ini makan undangan ya.
1: Iya, makan undangan, memperbaiki gizi sih.
0: Iya, dan tentunya juga rekan Jati ada banyak cerita-cerita inspiratif ya yang akan kita bagikan. Kayak siang hari ini juga kita udah dapat satu cerita, yaitu tentang sosok guru yang memang meninggalkan dunia yang hedon ya. Bahkan dia tuh ternyata kuliah di luar negeri ya.
1: Waduh,
0: mengambil S2-nya itu jurusan arkeolog, antropologi, sorry, bidang antropologi terapan dan pembangunan partisipasi di Australia National University di Canberra. Tapi dia itu mau pulang ke Indonesia, mau menjadi seorang guru yang bahkan bukan di kota besar.
1: Waduh, merinding ya kalau kita dengar ya.
0: Merinding jadinya ya.
1: Merinding. Kok bisa ya ada orang-orang yang dia itu sebenarnya udah ke luar negeri, udah banyak tahu dan udah kayak banyak ilmunya, tapi mau kembali untuk membangun peradaban ya.
0: Benar, benar, benar, setuju. Kadang kalau kita bilang konteks peradaban itu terlalu besar, tapi sebenarnya begitulah kehidupan bermula. Bahkan masa depan negeri ini ya, itu hak segala bangsa.
1: Iya, benar, hak segala bangsa ya.
0: Dan segala anak bangsa gitu. Jadi mau itu anak yang bahkan dari daerah terpencil sekalipun, mereka punya hak yang sama kayak anak-anak di kota yang hidupnya difasilitasi, yang punya banyak fasilitas-fasilitas lainnya gitu. Anak daerah itu juga punya hak loh membangun bangsanya, ya kan? Membangun daerah dan negerinya. Jadi luar biasa
1: sekali
0: untuk si guru ini. Nih, gimana nih ceritanya sebenarnya, Nikal?
1: Aduh, gimana ya ceritanya? Jadi kalau kita bahas cerita tentang ibu ini, kita kenalin dulu dia namanya ya. Nama beliau adalah Butet Manurung ya. Beliau merupakan penggagas berdirinya Sekolah Rimba pada tahun 2003. Udah lama ya, 2003 dengan sekarang 2026. Kisaran usia 23 tahun dan itu kalau remaja itu udah mau masuk apa ya, udah selesai kuliah kali kayak. Udah selesai kuliah dan beliau mendirikan itu menghadirkan pendidikan bagi orang-orang rimba. Tepatnya itu kan Meina tinggal di hutan Bukit 12

0: itu sebuah keilmuan yang luar biasa. Udah masyarakat adat
1: asing lagi,
0: terpencil
1: asing lagi,
0: terasing lagi. Artinya kita nggak pernah, nggak pernah nggak boleh semena-mena masuk ke kawasan ini. Mm-mm. Gitu. Jadi si Ibu Buter ini, Kalia, dia juga menjadi seorang penggagas berdirinya sekolah rimba pada tahun 2003. Sesuai dengan namanya, sekolah rimba ini memang menghadirkan pendidikan bagi orang-orang rimba yang bertempat tinggal di hutan Bukit 12 Jambi, ya. Setelah beralih, nama sekolah di yang digagas Butet Manurung tersebut telah berhasil menjangkau sedikitnya 17 komunitas yang ada di sana. Jadi ada 17 komunitas adat di seluruh Indonesia dan memberikan manfaat kepada lebih dari 15.000 masyarakat adat untuk dapat mengenyam pendidikan formal.
1: Waduh.
0: Jadi ada ijazah nih, meskipun mereka tinggal di
1: tempat yang terpencil, di hutan ya.
0: Bener.
1: Di rimba raya kalau kita bilang ya.
0: Ya, kalau gimana nih sebenarnya tentang sekolah rimba?
1: Nah, kalau kita bahas nih tentang sekolah rimba, ternyata perjuangan Butet Manurung ini dalam mendirikan sekolah rimba bukanlah sebuah perkara yang mudah ya. Pastinya nggak mudah karena memang dilakukan atas kesadaran diri
0: sendiri. Bahkan dia bisa harus berbaur kepada masyarakat adat, mengubah regulasi. Wow, ini memang perjuangan yang bukan satu malam ya.
1: Merinding.
0: Kayak
1: ya,
0: membangun sebuah kapal. Buatkan aku satu kapal gitu.
1: Itu siapa tuh? Tengku Pemperang. Tapi memang memang sedahsyat itu ya, kayak kita ceritakan bahwa sosok beliau ini bertahun-tahun masuk dan keluar hutan dan ditolak mentah-mentah oleh orang dalam sana. Karena takut pendidikan akan mengubah adat istiadat.
0: Ya. Ya, tapi hal tersebut bukan sebuah halangan ya. Jadi Butet tidak pantang menyerah kali ya, meskipun dia hari ini ditolak atau mungkin setahun kemudian ditolak lagi. Jadi dia nggak pernah patah semangat. Dia berharap bahwa masyarakat tuh harus bisa membaca, bisa menulis gitu. Sehingga apapun yang dilakukan orang luar dari suku manapun ketika datang ke hutan, mereka tahu nih poinnya apa nih yang akan diubah terhadap hutan mereka gitu. Jadi ini tujuan si Ibu Butet ini dalam memberikan pendidikan kepada orang-orang atau masyarakat adat yang ada di seputar Jambi gitu ya. Jadi Butet itu mewadahi pendidikan dengan pendekatan antropologis. Jadi sekolah rimba ini merupakan program pendidikan yang ditunjukkan sebagai komunitas untuk sebuah komunitas adat orang rimba di hutan Makekal Hulu. Makekal Hulu di daerah sisi barat Taman Nasional Bukit 12 Jambi. Luar biasa nih, Kal.
1: Ya,
0: tujuannya ya itu ya, dia melakukan sebuah pendekatan pengajaran yang supaya materi pelajaran yang diberikan kontekstual dan waktu belajar bisa disesuaikan dengan rutinitas harian. Jadi otomatis dia meninggalkan segala kehidupan dia untuk masyarakat ini. Faktanya memang belajar dengan keras memahami bahasa orang rimba yang dia alami sebagai kunci untuk dia itu bisa berkomunikasi dengan mereka.
1: Bahasa ya.
0: Bahasa.
1: Makanya membaca itu bukan hanya sekedar membaca, tapi ada bahasa di dalamnya. Kayak Ibu Butet, siapa kita panggilnya?
0: Iya, Butet. Iya.
1: Ibu Butet ya kan. Memang Bu Butet ini tantangannya luar biasa, keluar masuk hutan, enggak ngerti bahasanya dan akhirnya harus dipelajari semuanya. Bukan hanya sekedar bahasa, tapi bagaimana cara kita memahami tiap manusia sih.
0: Benar.
1: Memahami bagaimana anak didik ini bisa belajar dengan keperbedaan bahasa.
0: Iya, jadi dia tuh kan ternyata ya Kalia, dia bukan cuma belajar bahasa, dia memang benar-benar berbaur dan tenggelam di dalam hutan rimba itu. Dia makan semua yang mereka makan dan dia juga memakai pakaian apa yang seperti masyarakat adat itu pakai, sehingga memang ketika orang adat itu melihat Butet, bagian dari mereka, baru mereka itu menerima si Butet ini. Jadi, berkat dari perjuangan ini memang dia mengalami dia banyak menerima banyak penghargaan. Tapi di luar penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh manusia ya atau organisasi atau apapun itu, dia tuh melewati banyak malam-malam yang menangis, enggak sih? Kayak
1: Iya, capek seharusnya ya.

0: menangis karena memang nggak semudah itu untuk seorang butet ya, yang udah ke Australia,
1: udah merasakan kehidupan kota gitu ya, terus tiba-tiba harus pulang ke satu daerah dan harus menerima konsekuensinya kalau kita mau mengajar di daerah terpencil seperti ini.
0: Bukan daerah masalahnya, rimba.
1: Rimba.
0: Lebih ekstrim lagi ya, daripada sekedar daerah. Kalau daerah ya udah kita pulang ke daerah kita gitu. Paling terpencil aja, bukan ditolak. Ini ditolak.
1: Ditolak mentah-mentah ya. Gitu.
0: Tapi masih mau, masih berjuang, masih berjuang. Mengatakan bahwa masih ada peradaban di sini. Itu keren banget.
1: Keren sekali bagi kita. Tapi sebenarnya apa yang ada di dalam hati Butet? Karena rasa cinta.

0: Ya, rekan Jati masih kembali ya di Zona Love Story bersama kali ya, dan ada siapa?
1: Meina.
0: Meina. Jadi
1: ya,
0: kita masih bahas kisah inspiratif ini ya.
1: Iya, benar. Dan memang kalau udah ngobrolin tentang kisah inspiratif seseorang, jadi kita kayak mengukur
0: diri kita
1: sendiri,
0: iya.
1: Ya kan, ke orang lain gitu. Tapi inti dari setiap cerita yang kita, setiap kali kita bicarakan atau kita obrolin, itu sebenarnya adalah bukan membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi lebih memberikan sebuah inspirasi bahwa banyak loh orang-orang di luar dari diri kita sendiri di dunia ini berkorban, bahkan mungkin besar sekali korbanannya, gitu ya. Tapi tidak bisa dinilai dengan koin, atau mungkin tidak bisa dinilai dengan reward, penghargaan,
0: benar,
1: atau lain sebagainya. Jadi kalau semua hal itu kita standarisasikan, kalau semua hal itu kita kasih poin, mungkin hari ini bapak yang bekerja banting tulang untuk menyekolahkan anaknya tidak akan sama penghargaannya dengan apa yang didapat oleh Butet gitu.
0: Ah, benar.
1: Iya kan? Tapi perjuangannya tuh sama, bahwa setiap kita tuh punya perjuangan masing-masing, punya ujian kehidupan masing-masing yang enggak bisa kita ukur dengan skala 1 sampai 5.
0: Benar.
1: Gitu ya kan, Kak?
0: Iya, benar, Mei. Karena dalam kehidupan ini setiap kita punya proses kita masing-masing tentunya, dan setiap kita pasti punya hal yang kita lalui.
1: Iya.
0: Dan kita itu terbentuk dari proses-proses itu sih.
1: Ya, sedap.
0: Jadi kalau Butet hari ini udah bisa membuat sekolah rimba, tapi kita juga udah bisa menyekolahkan, kayak kalau cerita bapak yang banting tulang, udah bisa menyekolahkan satu anak.
1: Iya.
0: Satu anak yang disekolahkan satu peradaban yang sedang dibangun.
1: Benar.
0: Dan kalau semua orang tua mencoba untuk memberikan peradaban bagi ananda-anandanya, anak-anaknya, coba bayangkan seberapa peradabannya kita semua ya.
1: Iya, benar sekali. Jadi kalau itu tuh cuman fenomena batu, es batu, iya kan?
0: Yeah.
1: Yang kita lihat tuh hanya puncaknya.
0: Iya.
1: Tapi ternyata di bawah itu udah mengakar, bahwa si anak melihat orang tua yang setiap hari jor-joran, ya kan, banting tulang, harus cari pemasukan, mau bangun pagi, mau tidur lebih terlambat, dan lain sebagainya. Bahkan kita gak pernah dengar nih doa-doa mana yang dilayangkan orang tua kita nih untuk menyekolahkan kita. Jadi inti dari cerita kita adalah bukan seberapa banyak pengorbanan yang Butet lakukan, tapi bahwa setiap kita tuh punya cobaan masing-masing, dan setiap kita punya rintangan masing-masing.
0: Dan setiap kita adalah Butet untuk diri kita sendiri.
1: Benar
0: sih.
1: Benar sekali.
0: Karena nggak mungkin ya ada sebuah keberhasilan tanpa usaha. Dan yakinlah Butet menghadapi rintangan ini karena memang Butet itu sanggup untuk menghadapinya ya. Jadi bukan hanya sekedar kayak membandingkan antara kita dengan Butet, tapi bagaimana kita melihat kisah Butet, tapi melihat dari sisi kita, apa yang udah kita perjuangkan untuk diri kita sendiri hari ini.
1: Benar.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 0822861093 1.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Satu nomor miliknya Maudy Ayunda dengan Perahu Kertas. Lagu ini memang sudah viral sekali dan dinyanyikan ulang oleh Tulus ya. Dalam beberapa pementasan Tulus, lagu ini dikemas menjadi semakin menarik menurut saya. Baru kemudian kita semakin mengenal, oh ini ternyata lagunya miliknya Maudy Ayunda dengan Perahu Kertas. Dan ini juga menjadi soundtrack film ternyata. Dan sempat viral juga film yang satu ini, tapi saya lupa namanya.
1: Perahu Kertas
0: ya? Iya.
1: Karena waktu itu beberapa waktu yang lalu kalian juga pernah lihat ya Perahu Kertas. Filmnya memang juga berjudul Perahu Kertas. Dan sukses ya membuat kita melihat perahu kertas apa ya, kertas sih.
0: Jadi memang kadang-kadang sesuatu itu dilihat dari bentukan ya, kayak iya namanya perahu kertas pasti dia bakalan cepat untuk
1: leyek ya
0: apa sih bahasanya?
1: Pokoknya tuh kayak cepat hancur cepat
0: rusak atau dia bahkan bisa sink on the deep of sea ya kan, jadi kayak tenggelam langsung ke dalam air gitu.
1: Benar.
0: Karena dia terbuat dari kertas. Tapi kadang-kadang manusia ini suka mengukur sesuatu dari nilai. Cuma prosesnya kita tuh nggak pernah lihat nih Kal. Setiap orang kan punya proses belajar gitu. Kadang kali itu dia pertama kali dia membuat perahu kertas.
1: Iya.
0: Tapi karena kita nilai jelek, punya kamu tuh jelek gitu.
1: Darah hancur hatinya. hanya karena jelek.
0: Iya, hanya karena satu kata jelek gitu. Tapi kita gak pernah memberikan sebuah semangat, buat lagi, mungkin nanti kedepannya bakal membuat sesuatu yang lebih baik. Atau mungkin nanti lebih bagus kok setelah proses belajar misalnya. Jadi kadang manusia, makanya mungkin dibilang pada zaman dulu tuh ya Kak, kayak lidahmu tuh seperti pedang.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Kayak mulutmu harimau mu.
0: Iya, tapi ternyata lidah itu kalau dulu zaman Rasul ya, itu ada Umar itu mengatakan bahwa lidahmu tuh pedang.
1: Iya.
0: Jadi dia tuh bisa memutuskan segala sesuatu. Iya, kayak pedang gitu. Putus semangat orang, putus rasa percaya diri orang untuk melakukan proses belajar tadi. Jadi jangan sampai nih kita tuh menjadi penyebab orang menangis malam hari dan meminta kepada Allah.
1: Kebayang karena hanya satu perkataan kita yang barangkali kita nggak tahu apa yang memang dia jalani hari itu. Apakah dia baru pertama kali? Atau barangkali dia membuat itu dalam keadaan yang memang sulit bagi dia. Kan terkadang yang mudah bagi kita itu sulit bagi orang lain ya. Dan itu ternyata karena satu perkataan kita, besoknya dia kayak
0: gak mau belajar lagi.
1: Gak mau.
0: No ya.
1: Tapi pernah gak sih Rekan Jati membayangkan hari ini kita membuat perahu kertas, barangkali suatu saat nanti kita buat perahu yang lebih besar lagi.
0: Benar, itu dia.
1: Perahu layar
0: atau mungkin juga kita belajar

0: tepatnya di pantai di Ulili gitu ya. Di daerah Neheun misalnya atau di daerah
1: Lampulo biasanya.
0: Lampulo misalnya atau Kurung Raya misalnya. Kita main sore terus kita ngelihat. Ternyata perahu kecil aja itu cukup rumit loh. Dia punya mesin yang memang tidak sesimpel yang kita lihat gitu.
1: Benar, itu yang kecil ya, belum yang besar.
0: Belum lagi yang besar di juga dibekali dengan banyak alat-alat komunikasi sesama mereka gitu kan, yang bisa menangkap sinyal bahwa ini cuaca buruk atau itu cuaca yang bagus untuk berlayar atau enggak gitu. Jadi proses setiap kita melakukan sesuatu itu memang tidak sebaiknya kita mematahkan semangat-semangat orang gitu.
1: Iya, apalagi barangkali yang dia mampu itu cuma buat perahu kecil ya.
0: Bener.
1: Jadi kalau kita patahkan bisa jadi semua kehidupan dia juga ikutan hancur bersama dengan perahu.
0: Bersama dengan semangat-semangat membuat perahu besar.
1: Iya. Karena yakinlah rekan Jati, hari ini kalau kita mau berbicara, hal besar itu gak terjadi dalam satu waktu. Hal besar itu pasti terjadi dan terbentuk dari hal-hal yang kalau kita bilang atau kita katakan itu adalah hal yang kecil.

0: 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati 54 menit lepas dari pukul 13. Dan itu juga artinya Meina dan juga Kalia harus segera pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya.
1: Terima kasih buat semua Rekan Jati yang hari ini udah konsen ya, yang udah mendengarkan kita dari awal sampai akhir ya.
0: Ya, semoga cerita-cerita yang udah kita sampaikan itu menambah inspirasi kita pada siang hari ini. Dan langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Meina.
1: Saya Kalia.
0: Pamit.
1: Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 CTFM menemani Anda di siang hari ini. Ada saya Kesi dan juga ada rekan saya.
1: Ada Pocok di sini, rekan Jati.
0: Iya, kita akan menemani Anda di zona Woman Magazine, rekan Jati ya. Ada artikel-artikel seputar kesehatan, kecantikan dan gaya hidup yang erat dengan dunianya wanita.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM.

0: Ya, masih terus dari 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati. Seperti di minggu-minggu sebelumnya ya, di Zona Woman Magazine, kita punya banyak hal yang memang erat dengan dunianya wanita yang akan kita bagikan ke Anda gitu ya. Di siang hari ini saya bersama dengan Pocut rekan Jati, dan Pocut ini mau membagikan tentang sunscreen gitu ya. Jadi sunscreen, skincarean gitu ya, itu gak lepas dengan dunianya wanita rekan Bener. Jati ya. Nah, pernah gak Anda menggunakan sunscreen ya, dan itu menggumpal setelah memakai skincare gitu ya. Sunscreen ini kan skincare ya. Mm-mm. Apa bedanya coba?
1: Mungkin skincare yang lain nih, mungkin ya Kak Kesia. Mungkin kan kalau skincare banyak ya, kalau wanita ya gak cukup satu kayaknya nih.
0: Gak cukup satu. Mm-mm. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan ketika memang ketika menggunakan sunscreen rekan Jati itu terasa menggumpal gitu ya. Apa yang harus dilakukan?
1: Jadi memang kalau misalnya udah terlalu banyak nih ya Kak Kesia, uh-huh. kalau skincare udah terlalu banyak, memang ada tahap-tahapnya nih Kak Kesia, biar nggak terlalu menggumpal ketika dipakai bertahap-tahap banget gitu ya. Jadi yang pertama itu terlalu banyak melakukan layering atau menumpuk nih, menumpuk skincare dalam satu waktu. Jadi abis pakai moisturizer belum sempat kering udah dipakai lagi gitu. Terus juga yang kedua, nggak memberi jeda juga nih antara produk lain, produk satu dan produk satunya lagi. Jadi belum sempat menyerap sudah memakai lagi yang lain. Terus juga yang ketiga, ada penggunaan produk dengan kandungan atau teksturnya yang kurang cocok nih. Misalnya kayak ada yang basisnya memang minyak ataupun air, jadi kayak kurang menyatu nih Kak Kesi. Mungkin karena itu juga bisa jadi menggumpal ya Kak Kesi ya.
0: Iya, jadi kalau menggumpal itu terasanya kan rekan Jati itu kayak ada semacam kayak daki ya.
1: Iya.
0: Kalau kita kita coba pegang kulitnya, loh, sepertinya ini malah menggumpal ya, seperti ada daki. Nah, itu yang dimaksud dengan gumpalan rekan Jati ya. Penyebab berikutnya?
1: Penyebab berikutnya itu juga ada jarang melakukan eksfoliasi nih. Jadi sehingga kulit-kulit mati yang menumpuk ya Kak Jati itu, jadi menyulitkan produk untuk menyerap ke dalam kulitnya.
0: Iya, dan, jadi karena gak bersih gitu ya.
1: Jadi karena masih banyak banget sel kulit matinya yang gak dieksfoliasi ya, jadinya menggumpal lah semua skincare-skincare yang udah kita pakai nih Kak Jati.
0: Iya.
1: Terus yang terakhir, beberapa formula skincare mungkin memang lebih rentan menggumpal ketika bertemu dengan produk skincare yang lain gitu, atau terlalu banyak diaplikasikan sekaligus nih Kak Kesi.
0: Iya, jadi rekan Jati itu ya penyebab-penyebabnya. Jadi solusinya gimana nih?
1: Nah, solusinya para ahli udah menyarankan nih Kak Kesi. Ya, kalau misalnya kita tuh harus memberi jeda sekitar 30 atau 60 detik. Jadi per skincare-annya. Jadi enggak lebih layering-nya enggak terlalu banyak gitu. Ada waktu untuk satu produk menyerap dulu, terus baru kita pakai lagi. Terus juga bisa eksfoliasi juga sesuai dengan kebutuhan kulit, serta memilih kombinasi produk yang cocok satu sama lain. Jadi memang sunscreen-nya jadi bisa nempel lebih baik nih, jadi gak menggumpal nih Kak Kesi.
0: Iya, karena tujuan kita adalah menggunakan sunscreen itu supaya dia bisa menempel, dan itu bisa melindungi dari sinar matahari. Bener. Gitu ya. Jadi itu lebih maksimal. Tapi kalau jadinya tampilan kita ada gumpalan-gumpalan di wajah, wah itu gak enak kelihatannya gitu rekan Jati, dan kita pun merasa gak pede juga gitu ya. Wah, ini gimana nih, harusnya kulit bisa kelihatan kinclong, apa sih, glowing.
1: Glowing.
0: Yang terjadi malah sebaliknya rekan Jati ya. Jadi bisa nih rekan Jati coba diperhatikan apa yang menjadi penyebab sunscreen itu menggumpal gitu ya. Ketika Anda memberi jeda sekitar 30 hingga 60 detik antar langkah skincare, dan Anda juga tidak berlebihan dalam layering ya. Ketika Anda juga rutin melakukan perawatan kulit seperti itu tadi ya, eksfoliasi gitu ya. Kemudian pastinya memilih kombinasi produk yang cocok satu sama yang lain gitu. Kita pastinya berharap sunscreen ini bisa menempel lebih baik, dan perlindungan terhadap sinar matahari pun menjadi lebih maksimal ya. Itu dia kita kutip tadi dari femaledaily.com ya. Selanjutnya kita masih punya artikel lainnya, pastikan jangan kemana-mana ya. Kolaborasi yang sangat apik antara Krisye dan Sophia Lachuba menemani dengan Kangen.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched

0: Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Ya, rekan Jati sudah 36 menit lepas dari pukul 14 ya. Waktu berjalan terus dan cuaca di luar rekan Jati panas terik ya. Terasa enggak?
1: Sangat panas sih kayaknya.
0: Sangat panas
1: ya. Beberapa hari ini ya, walaupun sempat diguyur hujan Banda Aceh beberapa hari yang lalu, tapi ya, beberapa hari ini sangat terik sekali matahari.
0: Setelah hujan deras rekan Jati, maka kembali lagi cuaca yang panas terik ya. Tapi memang itu membuat kita harus benar-benar berhati-hati dalam menjaga kesehatan.
1: Benar.
0: Gitu ya, termasuk dalam merawat kecantikan kulit rekan Jati. Kalau tadi di awal Pocut sudah informasikan tentang penggunaan sunscreen ya.
1: Benar.
0: Itu penting rekan Jati ya. Di tengah-tengah cuaca terik ini sunscreen itu memang harus digunakan, karena kita berusaha untuk menjaga kulit kita tetap sehat, tetap terawat gitu ya, dengan produk-produk kecantikan yang tentunya ketika kita menggunakannya, kita juga sudah memahami produk tersebut sesuai enggak dengan jenis kulit kita.
1: Benar.
0: Dan kita juga ada enggak nih ya yang rutin melakukan perawatan kecantikan? Kalau Pocut gimana nih, rutin ke klinik kecantikan kah? Wah. Atau memang melakukan perawatan kecantikan itu di rumah aja?
1: Nah, kalau Pocut kayaknya lebih ke di rumah nih Kak Casey.
0: Mm-hmm.
1: Kayaknya kalau ke klinik kayaknya masih kurang. Tapi kalau misalnya ke klinik, kalau ke klinik kayaknya mungkin itu lebih ke ibu Pocut mungkin ya. Tapi kalau misalnya Pocut lebih ke di rumah, ngerawat atau maskeran biasanya ya kalau di rumah.
0: Maskeran di rumah ya? Oke, jadi ada yang jatuh tadi rekan Jati, tapi masih berjalan dengan baik semuanya. Mungkin tadi ada yang dengar suara-suara apa, ada yang jatuh gitu ya. Tapi kalau Pocut mengatakan yang ke klinik itu adalah ibunya gitu. Tapi kalau Pocut masih melakukan perawatan kecantikan di rumah saja gitu ya. Karena memang merawat kulit wajah itu tidak selalu harus ke klinik kecantikan atau menggunakan produk yang mahal ya. Itu tadi seperti yang dilakukan Pocut ya. Perawatan kulit wajah yang sehat justru bisa dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin di rumah.
1: Benar.
0: Kalau Pocut tadi ngatakan sering pakai masker ya?
1: Benar, maskeran.
0: Masker ya, kan? Yang sheet lembaran atau memang yang dalam bentuk bubuk gitu baru dicairkan.
1: Iya. Tapi kalau Pocut lebih yang gampang aja sih Kak Kesia. Kita
0: gampang.
1: Cari yang sheetnya aja, sheet mask ya udah.
0: Oh gitu ya.
1: Aja. Iya, nanti serumnya baru kita pakaiin lagi setelah itu.
0: Iya, itu bisa dilakukan rekan Jati ya. Dan memang ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan sedari dini, seperti mencuci wajah secara teratur ya, terutama pada pagi hari dan sebelum tidur. Jadi kebiasaan ini membantu mengangkat kotoran, minyak, dan sisa aktivitas yang menempel di kulit. Setelah itu penggunaan pelembab juga penting untuk menjaga kelembapan kulit agar tidak mudah kering atau iritasi. Selain itu rekan Jati disarankan juga penggunaan tabir surya ya. Bahasa Indonesia itu tabir surya ya,
1: sunscreen.
0: Tapi bahasa kerennya itu sunscreen.
1: Wah,
0: ya.
1: Bahasa keren ya.
0: Bahasa keren, bahasa Inggrisnya gitu. Tapi akhirnya sekarang malah lebih dikenal sunscreen gitu ya. Skincare-an enggak? Pakai sunscreen enggak gitu ya.
1: Enggak pakai tabir surya enggak gitu ya.
0: Iya, jarang kayaknya dengar itu ya.
1: Iya, jarang sekali ya dengar tabir surya.
0: Tabir surya itu berarti ada sesuatu yang disingkapkan gitu ya. Itu tabir. Bukan seperti itu rekan Jati ya. Tapi memang penggunaan sunscreen ini juga perlu digunakan saat cuaca mendung sekalipun.
1: Waduh.
0: Ya, tadi kan kita bilang karena panas terik ya.
1: Mm-mm.
0: Padahal sebenarnya saat cuaca mendung itu memang harus digunakan, karena paparan sinar ultraviolet dalam jangka panjang dapat menyebabkan penuaan dini, munculnya noda hitam hingga meningkatkan risiko kanker kulit. Jadi, penggunaan sunscreen minimal SPF 30 dapat membantu melindungi kulit dari dampak ini ya, dampak dari sinar ultraviolet gitu. Jadi untuk perawatan tambahan itu tadi ya, bisa menggunakan masker wajah sesuai jenis kulit dan melakukan eksfoliasi atau scrubbing secara berkala guna membantu mengangkat sel kulit mati ya. Itu dia. Namun ada hal yang tidak kalah pentingnya ya. Itu adalah pola hidup kita sehari-hari rekan Jati ya.
1: Benar.
0: Pola hidup sehat. Jadi pola hidup sehat itu seperti memperbanyak konsumsi buah dan sayur, cukup minum air putih, mengelola stres, serta menghindari kebiasaan merokok ya. Jadi kulit yang sehat tidak hanya dipengaruhi oleh perawatan dari luar, tetapi juga oleh kondisi tubuh secara keseluruhan gitu. Benar. Ya.
1: Kalau Kak Kesi, ada nggak sih konsumsi buah tertentu gitu untuk menjaga kulit gitu kira-kira?
0: Oke, buah ya. Kalau saya sih nggak milih-milih gitu, buah apapun gitu, tetap suka untuk mengkonsumsinya gitu. Tapi ada beberapa buah yang memang dikategorikan kategorinya itu harganya lebih mahal gitu. Waduh. Ya. Contohnya kayak apel itu pasti harganya benar, lebih mahal daripada buah pir. Ya kadang-kadang kita memilih ya sesekali apelnya padahal saya suka gitu. Tapi banyak buah-buah dengan harga murah lainnya yang memang itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Contohnya seperti pepaya ya, itu kan harganya enggak mahal. Pisang,
1: bengkoang juga ya.
0: Bengkoang juga gitu. Jadi itu jenis-jenis buahan yang ya enggak mahal tapi kita bisa konsumsi, tidak harus dengan mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Iya, gitu ya. Selain buah, sayur-sayuran juga penting benar. Nih.
1: Oh, ada yang enggak suka sayur kan Jati? Waduh.
0: Nah, itu biasanya anak-anak ya. Kadang-kadang untuk menyuruh anak suka sayur itu sulit gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi ketika sudah semakin dewasa
1: Sudah dicari malah
0: sudah
1: ya.
0: Dicari gitu. Jadi dari kecil orang tua yang membiasakan anak-anak, sehingga ketika mereka dewasa mereka terbiasa juga untuk mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya penting juga ya, jangan lupa minum air putih yang cukup, hindari kebiasaan-kebiasaan telat tidur, begadang. Bangunnya kesiangan, nggak olahraga gitu ya, itu hindari. Punya waktu yang memang dikhususkan untuk berolahraga.
1: Benar.
0: Gitu. Jadi dan juga jangan banyak-banyak mikir yang terlalu berlebihan ya.
1: Overthinking.
0: Jadi bisa yang mengelola stres rekan Jati, karena stres ini kan berpengaruh ke psikis ya, secara psikologi. Tapi itu akan mempengaruhi fisik kita juga.
1: Benar.
0: Oke, rekan Jati. Nanti kita akan kembali lagi dengan artikel selanjutnya ya. Ini nanti Pocut akan membagikan jenis minuman, benar ya? Minuman untuk mengontrol kadar kolesterol yang naik. Wah, apalagi sehabis Lebaran Idul Adha, rekan Jati ya.
1: Waduh.
0: Itu ada yang sudah mulai khawatir dengan kadar kolesterolnya.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Iya, masih terus dari 103,6 Jati FM, Dahatau Banda Aceh. Rekan Jati, kita punya artikel selanjutnya ya. Ini dari femaledaily.com, yang mana memang ketika menikmati berbagai olahan daging sapi maupun kambing ya. Suka yang mana nih, sapi atau kambing?
1: Waduh, kayaknya kalau dikasih dua-dua kayaknya mau deh.
0: Iya. Jadi ini banyak gak dinikmati waktu momen lebaran minggu lalu?
1: Benar.
0: Banyak ya?
1: Banyak, sangat banyak kayaknya. Kayaknya di setiap rumah kalau ngunjung atau lagi silaturahmi tuh pasti ada sajiannya, ada dagingnya, pasti.
0: Iya. Dan memang untuk beberapa orang itu kadang mulai khawatir. Apakah Anda termasuk salah satunya rekan Jati yang mulai khawatir dengan kadar kolesterol yang meningkat ya? Kabar baiknya memang ketika memang kadar kolesterol itu meningkat, ada beberapa minuman yang dapat membantu menjaga kadar kolesterol tetap terkontrol jika dibarengi dengan pola makan yang sehat dan aktivitas fisik yang cukup.
1: Benar.
0: Jadi kita harus ingat ya, kalau dibarengi dengan pola makan yang sehat, kita juga punya aktivitas fisik yang cukup, kita gak perlu khawatir kan Jati ya. Nah, salah satu minuman yang direkomendasikan itu minuman apa?
1: Jadi ada minuman nih, ada minuman yang direkomendasikan untuk bisa diminum ya ketika khawatir kolesterol meningkat gitu. Itu yang pertama tuh ada teh hijau. Iya. Jadi karena memang teh hijau ini adalah minuman yang mengandung antioksidan yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL nih. Dan selain itu ada juga jus tomat nih Kak Kesi.
0: Jus tomat ya?
1: Iya, tapi tanpa tambahan gula. Jadi gak ditambah apapun, pure tomat aja.
0: Pure tomat ya? Iya. Kadang-kadang kita kalau yang namanya jus tomat itu kalau gak pakai gula rasanya gak pas gitu ya. Tapi ini memang harus tanpa tambahan gula ya.
1: Benar, gak tambahan gula, gak tambahan susu juga ya Kak Kesi ya. Kadang ada juga orang yang kayaknya gak nikmat nih minumnya kalau tomat doang, gak tambah susu gitu ya. Jadi gak, tanpa tambahan apapun akan jadi, hanya jus tomat saja.
0: Iya.
1: Jadi yang kaya akan likopen dan baik untuk kesehatan jantung. Dan juga pilihan berikutnya ada sari kacang hijau dan juga susu kedelai.
0: Oke.
1: Jadi kandungan protein nabati serta serat di dalamnya itu dipercaya dapat membantu menjaga keseimbangan kadar kolesterol dalam tubuh. Jadi bagi rekan Jati nih yang menyukai buah seperti jus alpukat tanpa gula juga bisa.
0: Oke.
1: Tanpa susu tambahan juga tentunya. Dan bisa membantu kita juga untuk mengurangi kadar kolesterol karena memang mengandung lemak yang tak jenuh yang baik untuk kesehatan jantung.
0: Iya. Jadi jenis jus-jusan nih rekan Jati ya. Ini sangat baik sekali. Namun perlu diingat ya, tidak ada minuman yang bisa langsung menurunkan kolesterol secara instan.
1: Benar.
0: Ya. Kadang-kadang kita berpikir udah minum segelas, sudah.
1: Iya.
0: Udah turun nih.
1: Kayaknya udah gak kenapa-napa, bisa makan daging lagi nih abis ini gitu ya.
0: Jadi gak seperti itu ya. Kuncinya tetap ada pada pola makan yang seimbang, membatasi konsumsi makanan tinggi lemak jenuh ya, memperbanyak sayur dan buah, serta rutin bergerak ya atau berolahraga. Jadi tubuh tetap sehat meskipun menikmati hidangan khas Idul Adha. Yaitu khasnya adalah daging-dagingan.
1: Benar.
0: Ya.
1: Tapi kayaknya masih ada juga nih rekan Jati yang masih nyimpan daging sepertinya di kulkasnya.
0: Iya.
1: Nih. Masih banyak stok dagingnya.
0: Iya, masih banyak stok daging yang disimpan gitu ya. Karena akan dimasak di kemudian hari.
1: Benar.
0: Perlu diingat ya, untuk tetap mempertahankan gaya hidup yang sehat ketika Anda menikmati yang namanya daging sapi ataupun
1: daging kambing.
0: Daging kambing.
1: Dan memang yang berlebihan gak baik ya Kak Kesi ya.
0: Iya.
1: Semua yang berlebihan gak baik.
0: Apapun yang berlebihan gak baik ya.
1: Benar.
0: Oke, rekan Jati, nanti kita akan masuk di sesi kedua ya. Tentunya masih di Zona Woman Magazine bersama saya Kesi dan juga
1: Pocut.
0: Sampai dengan di jam 4 sore, jangan kemana-mana. Satu nomor berikut ini adalah kolaborasi dari Glenn Fredly dan Audi, Terpesona. Ini dia.

0: Dan rekan Jati tentunya masih bersama dengan Pocot dan juga Kak Casey ya di siang hari ini ya, di tengah teriknya cuaca hari ini. Semoga tetap semangat menjalani aktivitasnya tentunya ya. Dan tadi kita udah berbagi cerita tentang artikel tentang 5 jus yang bisa menurunkan kadar kolesterol.
1: 5 jus yang bisa menurunkan kadar kolesterol. Dan itu ada jus apa saja? Yang saya ingat tadi ada jus tomat ya.
0: Benar, jus tomat.
1: Selain jus tomat ada jus
0: teh hijau.
1: Ada jus alpukat.
0: Ada susu kedelai dan juga sari kacang hijau.
1: Iya, sari kacang hijau dan susu kedelai.
0: Benar.
1: Nah, itu bisa dikonsumsi.

0: Andini. Dan menurut artikel dari Daily Female Daily ya, ada 5 jenis vitamin yang dikenal memiliki manfaat anti aging yang baik untuk kulit nih.
1: Berarti ada 5 vitamin.
0: Benar.
1: Vitamin apa saja itu?
0: Yang pertama ada vitamin A. Emang vitamin A ini terlalu banyak ya. Ini manfaatnya ya Kak Casey ya. Jadi emang vitamin ini dikenal melalui kandungan retinol dan juga retinoid yang sering ditemukan dalam produk perawatan kulit. Jadi emang vitamin A ini membantu mempercepat regenerasi kulit, terus juga mengurangi garis halus dan juga memperbaiki tekstur kulit sehingga kulit tidak tampak lebih cerah dan juga sehat. Jadi
1: selanjutnya,
0: memang banyak ya kalau misalnya yang mau konsumsi vitamin A selain untuk mata yang biasa kita kenal ya Kak Kisi ya. Tapi juga bagus untuk anti aging.
1: Jadi ini vitamin A yang dimaksud apakah memang dalam bentuk suplemen atau memang yang terkandung di dalam buah-buahan atau gimana?
0: Ini yang lebih ke suplemen ya.
1: Lebih ke suplemen ya.
0: Lebih ke suplemen. Dan juga kemudian ada vitamin C nih.
1: Vitamin C.
0: Benar, vitamin C.
1: Kalau vitamin C ini kan memang banyak kita peroleh dari buah-buahan ya.
0: Benar.
1: Dan juga sayur-sayuran ya.
0: Benar sekali. Kalau udah orange berarti dia mengandung vitamin C. Jadi memang vitamin C enggak hanya baik untuk daya tahan tubuh Herakan Jati, tapi juga membantu merangsang produksi kolagen dan melawan radikal bebas yang dapat mempercepat proses penuaan. Jadi selain vitamin C ada juga vitamin E nih Kak Kesi.
1: Vitamin E ini memang baik sekali untuk kulit ya.
0: Benar, vitamin E ini berfungsi sebagai antioksidan yang membantu melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan juga polusi yang dapat merusak kulit kita nih Rekan Jati. Dan juga selanjutnya ada vitamin D.
1: Vitamin D.
0: Kalau berjemur ya pasti ini yang dicari adalah vitamin D.
1: Yang dicari adalah vitamin D karena katanya vitamin D ini, tapi memang bukan katanya aja ya, ini memang sangat bermanfaat untuk membantu menjaga daya tahan tubuh kita.
0: Benar. Jadi selain membantu daya tahan tubuh juga membantu regenerasi kulit dan juga menjaga kulit tetap sehat. Jadi memang kalau kekurangan vitamin D nih Kak Casey dapat membuat kulit terasa terlihat lebih kusam gitu ya. Jadi kayak harusnya kita berjemur ini Kak Casey.
1: Harus berjemur.
0: Apa sekarang kita berjemur? Kayaknya jadi makin kusam.
1: Jadi makin kusam. Tapi memang kalau untuk vitamin D yang dari sinar matahari itu Rekan Jati ya, itu Anda bisa dapatkan dari sinar matahari tapi di pagi hari. Kalau sudah siang ke sore itu sinar UV-nya itu malah tidak bagus untuk kulit.
0: Benar.
1: Gitu. Jadi pagi jam 8 sampai jam 9-an gitu ya. Nanti kita akan coba cari tahu lagi Rekan Jati, tapi itu memang di pagi hari untuk vitamin D yang secara alami. Tapi kalau memang mau konsumsi multivitaminnya langsung dalam
0: juga
1: bentuk
0: boleh.
1: Suplemen ya. Dalam bentuk kapsul gitu ya, ada
0: benar.
1: Ya dalam bentuk tablet itu Anda bisa konsumsi juga Rekan Jati kan, karena kita juga butuh yang namanya vitamin D ini untuk tubuh kita.
0: Benar. Mana mungkin Rekan Jati kalau misalnya pagi mungkin udah harus pergi ke kantor atau sekolah gitu ya, mungkin nggak sempat menjemur gitu di bawah matahari langsung gitu ya. Mungkin bisa konsumsi suplemennya aja nih.
1: Iya. Ini sudah ada satu nomor yang mau hadir ya menemani kita. Terima kasih untuk Anda yang bergabung via live TikTok di sore hari ini ya. Jangan lupa untuk konsen juga ya via streaming di www.radiojatfm.com. Yang ini adalah Opi Andarista, spesial untuk Anda dengan Wanita Indonesia.

0: Dan rekan Jati, balik lagi.
1: Balik tentunya. Lagi ya. Tentunya. Tadi ada Woman in Love.
0: Benar.
1: Itu dari Barbara Streisand. Oke. Okay.
0: Lagu nostalgia.
1: Lagu ya. Nostalgia, Woman in Love. Tadi intro terakhirnya itu sepertinya kita pikir masih lanjut lagunya, padahal udah selesai.
0: Terkecoh sedikit ya.
1: Terkecoh ya. Terima kasih untuk yang gabung via live TikTok ya. Tadi ada yang menyebut dirinya pejuang 1985. Dia khusus bergabung di TikTok dan ini ada di Stabat ya. Dia dari Stabat, Langkat, Sumatera Utara.
0: Waduh.
1: Jauh-jauh ya dengerin dari Stabat, tapi senang sekali bisa bergabung di live TikTok. Kemudian ada juga Ayah Ngo, selamat sore. Dia dengerin Radio Jati ini dari tahun 90-an.
0: Waduh.
1: 90-an sampai sekarang. Katanya dulu sering diputerin lagu-lagu pop Indonesia. Sama Ayah Ngo, ini masih ada lagu-lagu pop Indonesia. Bener. Juga yang hadir di 103,6 Jati FM ya. Ada Zulkarnain ya. Ini dari Sabang ya.
0: Iya, Pulau Weh.
1: Dari Sabang. Lagi di Pulau Weh ya. Oke. Okay. Katanya dia ya ini kami warga Sabang.
0: Warga Sabang okay. Ya.
1: Mm. Eh Ayah Ngo itu ternyata sekarang dari Dadi Lamno.
0: Oh.
1: Salam dari Lamno. Ya. Yang tadi Zulkarnain itu dari Sabang, katanya dia dengerin, lihat di TikTok juga dan dengerin juga di frekuensi 103,6 Jati FM. 103,6 itu frekuensinya, 103,6 MHz ya. Terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Kita punya artikel berikutnya ya.
0: Tapi tadi belum selesai nih, masih sampai vitamin D aja nih.
1: Sampai vitamin D, ada vitamin apa lagi nih?
0: Masih ada.
1: Apa tuh?
0: Kayaknya masih tentang vitamin ini kita bahas ya guys.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi mau tadi bahas vitamin selanjutnya nih dari pocut, ini dia pocut.
0: Iya, tadi udah bahas vitamin A, iya. Terus ada vitamin C juga. Ada vitamin E yang udah kita bahas. Dan terakhir yang kita bahas adalah vitamin D tadi Kak Casey. Dan yang terakhir yang K5 tadi ya. Berarti sisa satu janji lagi nih. Satu janji lagi vitamin, yaitu ada vitamin B kompleks.
1: Oke, vitamin B kompleks ya.
0: Vitamin B kompleks khususnya itu vitamin B3 atau niacinamide. Dan juga vitamin B7 atau biotin. Jadi memang keduanya ini membantu menjaga kelembapan kulit kita dan meningkatkan produksi kolagen. Jadi serta membuat kulit kita tampak lebih kenyal dan glowing gitu ya.
1: Itu kalau vitamin B kompleks ya.
0: Benar. Jadi meski demikian para ahli juga udah mengingatkan nih bahwa vitamin bukanlah solusi instan untuk terlihat awet muda nih Kak Casey. Jadi hasil terbaik tetap didapatkan jika diimbangi dengan pola makan bergizi, tidur yang cukup, terus juga rutin memakai sunscreen dan juga menjaga gaya hidup sehat secara keseluruhan. Iya.
1: Yang terpenting adalah memang jangan lupa untuk menerapkan gaya hidup sehat.
0: Benar,
1: ya.
0: Karena memang nggak bisa seinstan itu, nggak semua didapatkan secara instan ya Kak Casey ya.
1: Jadi harus memang ada prosesnya ya.
0: Benar, jadi karena udah ngonsumsi suplemen nih, kayaknya nggak usah lagi deh olahraga gitu ya. Padahal olahraganya juga penting dan nggak bergadang juga penting ya Kak Casey ya.
1: Penting dan jangan lupa juga untuk konsumsi air putih yang cukup.
0: Benar.
1: Ya.
0: Benar.
1: Supaya tidak dehidrasi.
0: Benar, karena kulit juga termasuk yang cepat dehidrasi karena memang paling luar ya kalau misalnya dari tubuh kita ya Kak Casey ya.
1: Benar sekali.
0: Dan langsung terpapar oleh matahari yang terik ya seperti hari ini Kak Casey.
1: Iya. Iya, masih ada lanjutannya nih. Tapi nanti ya.
0: Nanti
1: ya. Yang sudah bergabung kembali via live TikTok kita mau sapa ya. Ada Six Store ya. Ini tanya Kak Meina gitu ya. Kak Meina. Tadi barusan siaran Meinanya. Jadi Meina ini katanya teman penyiar di komunitas Suara Perempuan. Iya, tadi Meina sudah menemani juga dari jam
0: 12.
1: Dari jam 12 sampai dengan
0: 14
1: ya. Ini ada Muhammad Adi Nugroho. Selamat sore ya. Lagu Jati memang lagu-lagu yang diputarkan itu adalah lagu-lagu pop ya. Lagu-lagu pop. Jadi memang kalaupun bergabung di request gitu ya. Request itu ada di malam hari ya, di siang hari juga. Jadi memang yang diputarkan adalah lagu-lagu pop Indo dan juga pop manca ya. Kemudian ada Zulkarnain, sekarang Zul di Sabang lagi panen cengkeh di kebun cengkeh.
0: Waduh,
1: ada yang lagi panen nih.
0: Lagi panen cengkeh ya.
1: Oke. Semoga nomor-nomor yang kita hadirkan Zulkarnain, karena dia sambil dengerin juga. Benar. Di frekuensi 103,6 JTFM masih bisa menemani ya, bisa. Benar. Membuat panen cengkehnya itu lebih
0: semangat,
1: semangat ya, lagi. Mm-mm. Karena ada lagu-lagu dari 103,6 JTFM. Oke. Yang kita mau hadirkan berikut ini adalah sesinya bukan request Rekan Jati ya, tapi ada nomor yang sudah tersedia di playlist kita yang kita coba hadirkan juga untuk Anda yang konsen di 103,6 JTFM. Ini dia, ada siapa?
0: Ada Ruth Sahanaya.
1: Ruth Sahanaya dengan Andaikan Engkau Datang Kembali.

0: Okay, itu adalah Brandy ya.
1: Iya benar, Brandy.
0: Dengan Everything I Do, I Do It For You. Ya, ini nomor yang sebelumnya dipopulerkan oleh siapa tuh? Bryan Adams ya. Mm-mm. Everything I Do It For You. Nuansa yang berbeda ketika Brandy membawakan nomor yang satu ini ya. Ini banyak yang komen-komen nih di TikTok kita Rekan Jati. Ada yang info harga cengkeh naik gitu ya. Senang mendengarnya gitu. Tapi ada juga yang bilang dolar juga naik, Mbak. Aduh, kalau dolar naik itu memang ya begitulah ya. Termasuk diinfokan juga itu Sixtor bilang harga dolar naik. Sixtor bilang juga ada Muhammad Adi Nugroho bilang harga tiket Pelita Air rute CGKBT juga murmur, Mbak. Murmur atau
1: murah meriah.
0: Apakah enggak kayaknya
1: murah,
0: tuh.
1: Iya kayaknya.
0: Kayaknya enggak deh. Saya baru cek harga tiket itu rute dari CGK BTJ, BTJ, CGK itu naiknya luar biasa.
1: Benar.
0: Itu membuat kita berpikir ulang untuk
1: pergi ya.
0: Pergi jalan-jalan menggunakan pesawat maskapai, gitu
1: benar.
0: Ya. Nah, ada ambulans Rapi Kota Banda Aceh. Kita sebelum masuk ke artikel berikutnya ya, meskipun harga dolar naik, tarif ambulans tetap sama kok.
1: Waduh, diingat terus nih, ambulans
0: iya.
1: Rapi Banda Aceh ya.
0: Iya, benar. Oke, kita punya artikel selanjutnya nih Rekan Jati ya. Yang berikutnya dari mana nih?
1: Benar, berikutnya kita mau kenalan sama sesuatu. Mungkin ada yang baru untuk sebagian Rekan Jati. Ada juga mungkin yang udah pernah dengar.
0: Iya, apa tuh?
1: Ada CMOS, Kak Kesi pernah dengar gak CMOS?
0: Apa itu CMOS?
1: Jadi CMOS ini kayak semacam alga gitu dia. Jadi ini kayak superfood yang bisa bikin kulit jadi lebih sehat.
0: Iya.
1: Jadi memang belakangan ini salah satu superfood ini ya, ataupun CMOS ini cukup sering muncul di sosial media kita dan juga di perbincangan banyak orang nih Rekan Jati. Jadi ya meski namanya masih terdengar asing mungkin untuk sebagian orang, namun CMOS ini memang ternyata manfaatnya itu udah banyak banget kayak jadi sumber nutrisi alami dan kini semakin populer nih karena dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh dan juga kulit kita kan ya sih. Jadi memang
0: saya baru dengar bahkan CMOS ini.
1: Kalau Pocot udah pernah dengar beberapa kali, cuma belum berani untuk mencobanya.
0: Iya.
1: Karena memang katanya selain memang bagus untuk kulit ya, tapi untuk aromanya kadang sebagian orang ada yang gak suka nih Kak Kesi.
0: Oke.
1: Jadi memang si CMOS ini ya bisa dikenal juga dengan irismos. Itu merupakan jenis alga merah yang tumbuh di perairan Atlantik Utara. Jauh.
0: Tapi dia sih udah ada gak?
1: Sepertinya kalau misalnya itu kayak kita harus pesan online deh Kak Kesi ya.
0: Iya.
1: Untuk sekarang. Atau mungkin ada beberapa store mungkin yang udah menyediakan mungkin gitu ya. Jadi memang CMOS ini mengandung nutrisi yang cukup lengkap, mulai dari yodium, ada juga kalsium, ada magnesium, kalium, zinc, vitamin A yang tadi udah kita sebutin, vitamin C, vitamin E, dan juga ada vitamin K. Jadi karena itulah CMOS sering dijuluki dengan salah satu superfood yang kaya manfaatnya.
0: Kaya manfaatnya, tapi memperolehnya kayaknya susah nih ya.
1: Memperolehnya susah, tapi kita kayaknya udah bisa sekarang ya. Kalau misalnya udah ada platform untuk kita pesan online ya sekarang ya Kak Kesi.
0: Okay.
1: Tapi kayaknya mempermudah kita untuk mendapatkannya. Walaupun di daerah kita mungkin masih kecil kemungkinan untuk ketemu langsung nih sama CMOS-nya.
0: Tapi ya itu tadi ya, yang penting adalah sebenarnya banyak pilihan dalam kita melakukan perawatan untuk kesehatan dan kecantikan.
1: Benar.
0: Kalau memang kita memungkinkan untuk menggunakan produk superfood yang mahal gitu ya. Ya kalau kantongnya cukup gak apa-apa gitu.
1: Benar.
0: Tapi kalau enggak, tadi ada cara-cara murah yang bisa kita lakukan untuk merawat kesehatan dan kecantikan itu di rumah saja.
1: Benar
0: gitu,
1: sekali
0: ya.
1: Kak Kesi, yang kayak buah, sayur yang memang kayak kita konsumsi sehari-hari kan ya Kak Kesi ya.
0: Oke.
1: Yang untuk masker wajah juga, bengkong juga bisa dijadiin untuk masker wajah kan Kak Kesi.
0: Iya bisa.
1: Terus juga masker beras juga ada. Biar
0: iya,
1: semakin
0: banyak jenis-jenisnya.
1: Kinclong. Dan juga salah satu manfaat yang paling menarik adalah kemampuannya mendukung kesehatan kulit nih. Jadi memang simos ini mengandung senyawa yang membantu regenerasi kulit dan juga kaya akan nutrisi yang dibutuhkan kulit agar tetap sehat.
0: Iya.
1: Dan juga selain itu, kandungan sulfur di dalamnya juga dipercaya dapat membantu meredakan peradangan kulit, mengurangi kemerahan, dan juga membantu menjaga kulit tetap bersih nih.
0: Itu yang kita harapkan, kulit tetap bersih, kulit kita juga tetap sehat ya.
1: Benar.
0: Oke, Sixtor, dia tanya siapa nonsornya. Nonsornya ada saya Casey dan juga ada Pucut ya. Sesinya bukan request. Maaf ya Sixtor ya, nanti setelah ini mungkin bisa request di jam 4 sampai jam 6 sore.
1: Benar.
0: Ya. Kalau tanya Senetuen tadi sudah. Senetuen tadi sudah hadir ya?
1: Sudah hadir tadi.
0: You're still the one.
1: Benar.
0: Itu sudah kita hadirkan. Oke, terima kasih untuk Sixtor yang sudah bergabung juga dengan kita di live TikTok di sore hari ini. Untuk Zona Woman Magazine ada saya Casey dan juga Pucut. Dan ada nomor selanjutnya yang menemani kita. Yang ini adalah
1: Lala Carmela
0: ya. Mm-mm. Dengan Hasrat Cinta. Ini dia.

0: Dan Rekan Jati masih bersama Poco dan juga Kak Kesi ya.
1: Kita masih menemani Anda di Zona Woman Magazine hari ini ya. Tadi ada Mama RS yang cerita sedikit ya tentang era-era tahun 90-an katanya ya.
0: 80-90-an.
1: Udah berapa tahun yang lalu tuh?
0: Waduh, udah lama.
1: Tapi memang lagu-lagu lama itu enggak lekang oleh waktu.
0: Benar.
1: Ya, gitu, masih tetap dinikmati, tetap enak dinikmati sampai sekarang. Apalagi tadi yang baru dihadirkan adalah Mr. Big dengan To Be With You ya. Ada nih artikel selanjutnya Rekan Jati, masih membahas seputar kesehatan dan juga kecantikan.
0: Benar, jadi iya, memang kalau tren slow aging atau anti-aging ini ya lagi diminati sekarang iya, nih.
1: Siapa sih yang gak ingin kelihatan awet muda, tetap cantik, benar, tetap glowing gitu ya.
0: Benar, jadi memang yang paling penting diantara paling penting, waduh, berarti
1: iya,
0: penting banget.
1: Penting
0: nih
1: banget ya.
0: Yaitu hidrasi jadi kunci menjaga kulit tetap sehat dan juga kenyal. Jadi okay, memang walaupun udah banyak ya suplemen ataupun vitamin yang tadi udah kita bicarain yeah, ya Kak Kesi, tetap yang paling penting adalah minum air putih yang cukup.
1: Iya, yeah, konsumsi air putih yang cukup Rekan Jati, 8 gelas per hari itu 2 liter ya.
0: Iya, padahal kuncinya sangat sederhana ya, cuma sederhana, minum air aja loh biar terhidrasi dengan iya, baik kulitnya. Memang
1: tapi karena yang diminum air putih ya.
0: Iya, air putih Rekan Jati,
1: bukan sirup
0: kopi
1: ya.
0: Bukan kopi, bukan sirup, bukan teh, air putih.
1: Oke.
0: Karena kalau misalnya yang kopi, sirup udah banyak lagi nih tambahannya. Iya.
1: Tapi itu termasuk mengandung air juga.
0: Benar,
1: gitu ya. Tapi memang karena ada campurannya itu tadi, ya itu termasuk dihitung dari situ juga gitu ya. Tapi memang yang paling bagus itu Rekan Jati adalah ketika kita memang lebih banyak mengkonsumsi yang namanya air putih ya.
0: Benar sekali. Memang air putih ini banyak sekali manfaatnya. Kalau ada juga yang bilang bisa menurunkan berat badan dengan minum air putih aja gitu ya. Tapi apakah benar? Waduh. Itu juga gimana? Kembung jadinya ya,
1: penuh jadinya
0: air gitu ya Kak Kesi ya.
1: Oke.
0: Dan juga kulit yang terhidrasi dengan optimal itu akan lebih terasa, kulit kita tampak lebih segar, kenyal, dan juga memiliki lapisan pelindung atau skin barrier yang kuat.
1: Itu yang kita harapkan ya,
0: benar,
1: lapisan pelindungnya.
0: Oke. Dan juga sebaliknya nih, kalau kulitnya yang kering terus juga kekurangan cairan itu cenderung lebih mudah terlihat kusam, kasar, dan juga menunjukkan tanda-tanda penuaan lebih cepat. Jadi memang coba kita yang kira-kiranya udah kurang minum air putih, lagi banyak minum kopi nih misalnya ini Kak Kesi ya, iya, sekarang ya, coba ditingkatkan lagi minum air putihnya Rekan Jati. Banyak sekali manfaat dari air putih ini.
1: Iya. Oke, semoga bermanfaat untuk Anda Rekan Jati. Tapi sepertinya karena waktu juga nih ya, kita kayaknya harus pamit nih Pocut ya.
0: Benar sekali.
1: Karena sudah di menit ke-52 ya, setelah kita nanti ada rekan Sela yang akan menemani Anda selanjutnya di zona lagu bagus ya. Artikel-artikel yang sudah kita hadirkan Rekan Jati, baik itu seputar kecantikan, kesehatan, kita berharap bermanfaat untuk Anda ya.
0: Benar.
1: Tips-tips yang kita hadirkan itu juga boleh diaplikasikan. Wah, kalau ngomong diaplikasikan itu kayaknya bahasanya tinggi banget gitu.
0: Iya, bisa diterapkan.
1: Itu tinggi juga. Oh, ada enggak bahasa yang lebih rendah lagi?
0: Gimana nih ya? Kita cari dulu nih.
1: Bisa kayaknya dipraktekkan.
0: Benar.
1: Oh, sama saja ya.
0: Oh, tapi sama sih, masih dalam satu
1: kubu gitu ya. Tapi bisa dicoba di rumah.
0: Benar,
1: gitu ya. Bisa dicoba di rumah sehingga memang bermanfaat untuk kita semua, untuk Anda juga, dan untuk kita juga sebagai host Rekan Jati. Kita juga akan mencoba tips-tips kecantikan yang tadi sudah kita bagikan untuk Anda.
0: Benar
1: ya. Oke, langsung saja Rekan Jati, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, saya Kesi yang bertugas
0: dan juga Pocut
1: sign off dari 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini, ingat apa yang kamu kejar, dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Di hari Sabtu pukul 16, senang sekali Sheila dapat hadir menemani waktu santai Anda di Zona Lagu Bagus. Selama 2 jam ke depan, kita akan menikmati lagu-lagu pilihan yang telah menemani berbagai generasi dan tetap nyaman didengar hingga hari ini ya. Mari kita mulai perjalanan musik sore ini bersama lagu-lagu hits 70-an, The Carpenters, Close to You.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, terima kasih yang sudah bergabung bersama Sheila. Sore ini kita lagi ada di Zona Lagu Bagus hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Rekan Jati, baik yang sedang dalam perjalanan pulang ya, masih di kantor ataupun yang sedang bersantai di rumah nih. Musik memang punya cara tersendiri untuk menemani aktivitas kita. Berikut ada sebuah lagu-lagu yang pastinya akan menghantarkan Rekan Jati untuk nostalgia dulu ya. Karena lagu-lagu yang lekat di hati itu biasa yang paling kita ingat. Dan untuk segmen kali ini ya, kita mulai dengan lagu-lagu hits yang mulai di tahun 70-an. Berikut ada sebuah lagu yang sempat mengantarkan Michael Bolton meraih penghargaan Grammy dan menjadi salah satu lagu terbesar dalam karir beliau. How am I supposed to live without you?

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, lagu-lagu cinta era 80-an ya memang punya warna yang khas nih. Sederhana, jujur, dan langsung menyentuh hati ya. Makanya kita bisa menostalgia dengan lagu-lagu 70 hingga 80-an. Kadang juga lirik lagu itu membuat hati kita terasa hangat ya, seperti mencurahkan isi hati atau rasa rindu nih. Seperti lagu yang akan kita dengarkan selanjutnya ya, sebuah nomor yang lahir dari rasa rindu seorang suami kepada istrinya yang sedang berada jauh darinya. Wah, siapa tuh? Dan buat rekan Jati yang ingin request nomor-nomor nostalgia ya, nomor-nomor hits era 70 hingga 80-an, boleh wes WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036. Nah, ini dia nih lagu dari rasa rindu seorang suami kepada istrinya, Richard Mark, Right Here We Waiting. Dan lagu ini kemudian menjadi hits di berbagai negara. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jeffy FM.
2: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
3: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
3: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
2: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
3: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
2: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
3: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
2: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
3: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
2: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
3: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
2: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
3: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, semoga perjalanan pulangnya ya lancar dan menyenangkan dimanapun rekan Jati berada. Berhubung juga hari ini sebagian pegawai ya melaksanakan pergantian nih untuk cuti lebaran, sehingga hari ini juga masuk kantor nih sepertinya. Dan jangan lupa untuk tetap fokus di jalan dan biarkan kami menemani perjalanan Anda sore hari ini. Rekan Jati, kadang yang paling berharga bukanlah yang datang dengan gemerlap ya, melainkan yang tetap tinggal saat keadaan tidak mudah. Jadi bagaimana cara kita menghargai mereka yang setia hadir dalam perjalanan hidup? Karena kesetiaan adalah bentuk cinta yang paling sederhana namun paling bermakna. Kita masih ada di zona lagu bagus edisi lagu-lagu hits tahun 70 hingga 80-an. Dan Anda akan mendengarkan sebuah nomor bagus dari Lionel Richie, Stuck on You.

Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat sore kami ucapkan kepada rekan Jati yang baru bergabung di frekuensi ini ya. Kita sudah lepas 46 menit dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita akan menikmati nomor-nomor hits ya, terutama dengan tema-tema nostalgia dan romantis nih. Karena kita akan menikmati nomor-nomor hits dari tahun 70-an hingga 80-an. Dan dari tadi kita menikmati nomor bagus dari mancanegara ya. Dan mungkin akan kita seleng-seling nih dengan lagu top hits Indonesia juga. Jadi buat rekan Jati yang punya nomor bagus favorit, boleh request ke WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036. Sheila juga mau sapa nih buatnya Bang Winarso di kawasan Pemalang, Jawa Tengah ya. Katanya mau request lagu Diana Ross featuring Lionel Richie, My Endless Love. Kadang cinta juga gak selalu diukur dari seberapa sering diucapin nih, tapi juga tentang seberapa tulus dijaga. Wah, selamat sore juga buat Bang Winarso ya. Selamat menikmati nomor bagus berikutnya.

0: depan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

3,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, tanpa terasa satu jam pertama telah kita lalui bersama ya. Dari The Carpenter hingga Lionel Richie, Michael Bublé, semuanya menjadi bagian dari sejarah musik dunia ya, yang masih dikenang hingga sekarang. Dan kini saatnya kita kembali ke tanah air nih sepertinya ya, menikmati karya-karya terbaik musisi Indonesia yang juga menjadi soundtrack kehidupan banyak orang. Dan buat rekan Jati yang ingin request nomor favoritnya, boleh ya. Kita menerima request hits 70 hingga 80-an di 0811-682-1036. Nah, buat rekan Jati yang suka nih dengan nomor Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta, selamat mendengarkan.

0: kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM Gahar Obanda Aceh. Selamat sore nih rekan Jati di suasana hari Sabtu yang semakin panas ya. Karena biasanya jam-jam segini kita udah mulai beraktivitas nih. Kira-kira kalau Sabtu sore enaknya kemana nih rekan Jati? Ngopi bareng teman atau nongkrong bareng keluarga? Biasanya sih ada juga yang lebih memilih me time ya. Karena dari seluruh hiruk pikuknya Kota Banda Aceh, kita ingin merasakan kesendirian dulu, mungkin tarik nafas sejenak dan mengambil jeda atas apapun yang telah terjadi di kehidupan kita. Tapi ya balik lagi ya, namanya manusia, kita gak hidup sendiri karena kita ditemani oleh keluarga, sahabat, teman-teman ya. Pastinya kita tetap harus semangat rekan Jati. Nah ini dia kekuatan musik juga nih ya. Kalau udah lagunya ngebeat, kita biasa ikut tetap semangat nih untuk mendengarkan nomor-nomor bagus. Seperti yang satu ini, Krisye Juwita. Siapa nih kira-kira penggemar Krisye ya? Kadang ya berbicara soal kenangan ya, lagu berikut menjadi salah satu karya yang paling melekat dengan nama Krisye dan masih terus dinyanyikan lintas generasi hingga hari ini ya. Karena kita masih di zona lagu bagus dengan tema hits 70 hingga 80-an rekan Jati.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Di suasana sore hari Sabtu ya, yang kemarin juga sudah lelah bekerja Senin hingga Jumat, dan sekarang kita diberikan libur 2 hari ya. Apapun aktivitas Kan Jati, semoga ya itu menjadi penyemangat kita dan merecharge energi kita sehari-hari. Kita masih ditemani nomor-nomor hits nostalgia Rekan Jati di Zona Lagu Bagus ya. Jadi buat yang kangen nih, mungkin gak sempat dengerin program Zona Nostalgia di 103,6 Jati FM, udah kerinduannya diobati oleh Sheila Rekan Jati ya, hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Rekan Jati yang mau request boleh ke 0811 682 1036. Tetap konsen Rekan Jati di sini.

0: Talk Inspirasi.
1: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi itulah bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali. Itu real time ya. Nah, jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan di laut. Nah, kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh enggak. Nah, itu salah satunya dari situ juga, dan itu bisa diakses masyarakat umum ya untuk apa satelit dan radar ini.
0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain. Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh. Sebuah nomor bagus darinya Paramita Rusadi nih, mengapa ya? Terkadang memang dalam sebuah hubungan ada pertanyaan yang sulit dijawab. Mengapa perasaan berubah? Mengapa harus berpisah? Atau mengapa kenangan begitu sulit dilupakan? Karena perasaan itulah yang terasa dalam lagu Mengapa dari Paramita Rusadi ya, dengan lirik yang menyentuh dan nuansa tetap khas era 80-an. Dan lagu ini menjadi salah satu tembang nostalgia nih yang masih dikenang hingga sekarang ya. Apalagi fansnya dari Paramita Rusadi ya, walaupun sekarang udah lama sekali kita nggak mendengarkan, tapi ketika lagunya diputar pasti kita akan mengingat kembali kenangan itu. Semoga nomor-nomor yang dihadirkan oleh Sheila ya di zona lagu bagus sore hari ini dapat menemani aktivitas sore rekan jati dimanapun Anda berada. Baik yang mendengarkan dari rumah atau dari audio mobilnya atau dari mana aja, seneng bisa nemuin rekan jati. Kita beralih lagi nih ke nomor bagus dari mancanegara di hari yang semakin sore ya. Tetap konsen rekan jati di 103,6 JTFM. Dan buat yang mau request boleh ke 08 11 682 10 36.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan, Pak. Bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh, Pak, waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa, Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 0822861093 1.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
3: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: の全てをゆっくりと確かに心の部屋を
1: 103.6 JT FM The Heart of Banda Aceh. Rekan JT gak terasa ya, kita udah hampir 2 jam bersama nih di zona lagu bagus bersama dengan Sheila yang sudah kita buka di pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin saat ini senja mulai perlahan menyapa kota Banda Aceh ya, dan mudah-mudahan sore ini menjadi sore yang menyenangkan untuk kita semua. Nah, sebelum berpisah nanti, mari kita nikmati beberapa lagu ya. Mungkin ada satu lagu lagi yang akan kita nikmati tetap di zona lagu bagus edisi nostalgia nih rekan Jati ya. Karena masih sampai sekarang masih disebut lagu legendaris karena kita masih menikmatinya dan mengenang nomor-nomor nostalgia tersebut. Dan gak terasa juga nih kebersamaan kita selama 2 jam di zona lagu bagus sudah sampai di penghujung zona ya. Terima kasih buat rekan Jati yang sudah membersamai zona lagu bagus edisi hari Sabtu ini, baik yang mendengarkan dari rumah ataupun dimanapun Anda berada ya. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila sign off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
3: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung, karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet, berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda kali ini di Cafe Jati edisi weekend Sabtu 6 Juni 2026. Bersama ya, kita bersama-sama ya. Bersama kita mengarungi ya perjalanan nada dan irama untuk hari ini sampai di jam 8. Jadi pastikan jangan kemana-mana, terus konsen di sini.

0: refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, andai aku bisa darinya tulus. Kira-kira nih, kalau sudah weekend seperti ini, apa yang Anda andaikan, Rekan Jati? Andai aku bisa melakukan ini. Atau andai liburan ini diperpanjang sampai 2 hari ke depan, karena memang Rekan Jati saat ini sangat-sangat butuh istirahat dan dalam kondisi yang kurang sehat. Nah, yang sedang sakit ya, semoga segera sembuh ya. Tapi yang paling penting adalah adanya semangat nih untuk tetap hidup ya, untuk tetap berjuang apapun yang sekarang Rekan Jati alami. Selamat sore yang paling baik untuk Anda semuanya, masih di Cafe Jati bersama Yasmin. Dan Rekan Jati, berbicara tentang kesehatan ya, rasanya gak lepas dari yang namanya makanan. Katanya Rekan Jati, apa yang kita makan itulah sebenarnya diri kita. Dan di masa sekarang dengan penuh makanan-makanan yang banyak sekali pemanis ya, atau pengawet, atau hal-hal buatan lainnya, kita semakin susah nih mencari makanan yang sehat untuk kita. Dan terkadang pilihannya adalah kembali untuk memasak di rumah, atau kita mencari makanan yang asli ya Rekan Jati, yang sekarang juga sering disebut dengan real food. Nah, real food atau makanan utuh ya, ini merujuk pada makanan yang alami, kemudian minim proses pengolahan, dan bebas dari tambahan bahan kimia buatan. Dan konsep ini menekankan pada konsumsi makanan dalam bentuknya yang paling mendekati aslinya. Jadi misalnya ya Rekan Jati, kalau kita berbicara tentang tebu gitu ya. Nah, tebu kan diolah menjadi gula, gula tebu. Nah, ini kira-kira masih lumayan dekat lah ya. Minim pengolahan. Dan real food juga istilah untuk makanan utuh, minim olahan yang kaya gizi. Dan di sini artinya real food ini bukan hanya sekedar makanan, tapi juga sumber nutrisi optimal bagi tubuhnya Rekan Jati. Dan saya akan kembali berbicara tentang real food ini, tapi pastikan Rekan Jati jangan kemana-mana, terus konsen di sini ya. Kali ini ada suara merdunya Roxette dengan Wish I Could Fly untuk Anda. Terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Gak terasa ya rekan JT sudah hampir 30 menit nih Yasmin menemani rekan JT semua dan kita masih berbicara tentang real food ya. Atau mungkin orang sekarang ini suka menyebutnya dengan makanan alami yang minim pengolahan. Artinya rekan JT makanan yang pengawet ya dan hal-hal buatan lainnya itu kurang. Nah sekarang karena memang di masa kita kerjaan mungkin banyak rekan JT, kita bekerja juga sebagai profesional, kemudian juga kita punya keluarga, banyak pekerjaan yang harus kita handle, jadi kita lupa nih. Ya, ataupun kita tidak punya waktu untuk ya memilih makanan, jadi kita juga mencari yang instan. Tapi ternyata sering-sering kalau kita makan yang instan, ternyata nggak bagus untuk tubuh kita. Nah, real food atau makanan alami ini dianggap lebih sehat karena memang tidak mengandung zat aditif yang dapat membahayakan tubuh kalau dikonsumsi berlebihan. Jadi, real food ini juga sering menjadi bagian dari pola makan untuk mencegah atau mengelola berbagai penyakit seperti diabetes, hipertensi, obesitas, dan juga penyakit jantung. Kalau ya rekan JT kita sekarang ini sedang berkumpul dengan keluarga kita, mungkin ada orang tua kita, ada nenek kita ya, kakek kita, dan kita melihat bahwa mereka kok masih sehat-sehat saja gitu ya. Dan mungkin mereka sering juga pergi ke sawah gitu ya, ke kebun, masih melakukan aktivitas-aktivitas di luar ruangan. Dan itu sebabnya karena mereka juga makan yang mereka konsumsi itu jauh sekali dari makanan-makanan yang mengandung pengawet dan juga hal-hal buatan lainnya. Mereka juga sering terkena sinar matahari dan juga mereka aktif berolahraga. Kalau kita lihat makanannya, rekan JT ya, makanannya yang diolah adalah makanan memang yang terkadang mereka menumbuhkan sendiri nih di kebunnya. Kemudian ketika panen, mereka memetik dan mereka mengolahnya di dapur dengan macam-macam lah variannya ya. Mungkin ada pisang goreng, kemudian juga ada ubi rebus atau makanan-makanan sehat lainnya. Dan di masa sekarang, rekan JT, kita melupakan nih makanan-makanan seperti itu, apalagi kita tinggal di kota dengan gaya hidup ya, yang serba cepat, serba instan, jadi sepertinya kita sudah tidak memiliki waktu lagi nih untuk mengolah ya makanan-makanan real food tersebut. Dan seperti apa kriteria makanan yang termasuk real food? Mana tahu nih, rekan JT sekarang ada yang dalam proses pemulihan ingin mencoba ya mengurangi makanan-makanan instan, makanan-makanan yang banyak pengawetnya dan kembali ke makanan alami. Saya akan kembali setelah beberapa nomor berikut ini, jadi pastikan rekan JT terus konsen ya.

0: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kita pending dulu ya penjelasan tentang real food, karena ini sebentar lagi mau memasuki pelaksanaan sholat maghrib untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya. Tapi pastikan terus konsen di sini ya, baik melalui streaming ataupun melalui aplikasi lainnya, karena nanti Cafe Jati akan kembali dan kita masih bahas nih soal real food ya, yang akan kita bahas tentang kriteria makanan apa saja sebenarnya yang termasuk real food yang mungkin nih rekan Jati bisa olah ya. Dan juga mungkin rekan Jati sekarang sedang berpikir bagaimana mengganti makanan-makanan instan yang biasa rekan Jati makan ya, untuk menggantinya dengan real food agar kesehatan tubuhnya rekan Jati ini semakin lebih baik. Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

swell the throne, make us feel right.

0: think maybe I should bring home some roses, flowers. I might even let go of that credit card for a minute. After dinner, babe, would you like me to draw you a hot tub?
1: Terima kasih ya untuk Ender Kanjati yang masih terus konsen di sini, dan kita kembali lagi nih di Cafe Jati. Tapi sebelumnya, selamat malam yang paling baik nih untuk Anda semuanya, Rekan Jati ya. Semoga Anda dalam kondisi yang paling baik ya, paling menyenangkan, dan juga apapun aktivitas Anda hari ini itu bisa diselesaikan dengan baik. Dan Rekan Jati, berbicara tentang real food ya, pastinya kita ingin tahu seperti apa kriteria makanan yang termasuk real food. Jadi real food ini pada dasarnya berasal dari sumber alami, baik hewani ataupun nabati, dengan kandungan gizinya yang masih tinggi. Jadi jenis makanan ini tidak mengalami proses pengolahan yang berlebihan, sehingga lebih sehat dan juga bergizi. Nah, Rekan Jati, ada kriteria tertentu sebenarnya yang bisa kita jadikan panduan nih, ya, yang menjadikan makanan ini bisa disebut dengan real food. Yang pertama, ini tidak mengandung bahan pengawet ya, seperti natrium benzoat atau asam sorbat, dan untuk memperpanjang umur simpan. Jadi memang semakin alami, Rekan Jati, makanan yang kita makan, sebenarnya umur simpannya itu nggak terlalu lama ya. Karena kalau sudah sampai berminggu-minggu gitu ya, atau sampai berbulan-bulan, nah ini pasti mengandung pengawet. Tapi memang ada seperti rempah-rempah, Rekan Jati, itu tentunya memang masih atau bisa disimpan lebih lama. Jadi memang harus berhati-hati gitu ya. Nah, kemudian makanan real food ini tidak mengandung pewarna buatan seperti tartrazine atau sunset yellow. Selanjutnya juga tidak mengandung pemanis sintetis ya, seperti aspartam, kemudian sakarin atau sukrosa untuk memberi rasa manis pada makanan. Kemudian juga tidak mengandung perasa sintetis dan diproses seminimal mungkin tanpa dimasak atau diolah secara berlebihan. Dan Rekan Jati, dari sini ya bisa kita simpulkan kalau makanan yang termasuk real food adalah buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, daging, telur, ikan, kemudian juga ada biji-bijian dan kacang-kacangan. Jadi memang ini yang sering ya kita pergi beli gitu ya, Rekan Jati, di pasar-pasar tradisional. Nah, selain itu, susu yang dibuat dari 100% nih, susu segar, ini juga tergolong sebagai real food. Untungnya di Aceh ya, ada memang produsen-produsen susu alami, dan mungkin juga Rekan Jati rajin nih untuk mengkonsumsi susu alami ini.

Investasi untuk kesehatan di masa tua, karena memang punya impian untuk tetap aktif, ya, untuk tetap sehat, untuk tetap banyak bisa melakukan aktivitas, walaupun usia sudah tidak muda lagi, ya. Jadi, apa sebenarnya manfaat Real Food nih untuk kesehatan? Saya akan kembali setelah beberapa nomor berikut ini, dan pastikan rekan jati, jangan kemana-mana.

0: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Hidup ini bukan tentang terburu-buru sampai ke tujuan, tetapi tentang menjalani proses dengan sabar, dengan ikhlas, dan dengan tawakal agar mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, real food ini kan gak punya zat aditif ya, dan juga minim proses pengolahan. Nah, makanya real food ini menjadi lebih padat nutrisi, rendah lemak trans, dan juga rendah kadar gula ataupun garam. Jadi kalau kita makan dengan rutin, jadi ternyata real food ini punya banyak sekali manfaat. Yang pertama, berat badannya rekan Jati ini tetap ideal. Jadi kalau kita membiasakan diri dengan makan real food, ini bisa buat berat badan kita ideal rekan Jati. Karena makanan ini itu lebih kaya akan serat, protein, karbohidrat kompleks, dan juga lemak sehat yang memberikan rasa kenyang lebih lama. Dan ini juga bisa mencegah keinginan kita untuk ngemil berlebihan yang bisa menyebabkan peningkatan berat badan. Dan rekan Jati, makanan tinggi serat ini juga berperan penting untuk meningkatkan proses pembakaran lemak. Dan karena inilah konsumsi real food ini bisa mempercepat penurunan berat badan dan membantu mempertahankan berat badan yang sehat. Jadi kalau sekarang rekan Jati sudah banyak sekali mencoba cara supaya mencapai berat badan yang ideal, tapi coba cara ini nggak bisa, cara ini salah. Nah, bisa saja nih rekan Jati mencoba untuk lebih banyak mengkonsumsi real food atau mengganti nih makanan-makanan instan, makanan-makanan yang banyak pengawet dengan makanan-makanan real food. Nah, kemudian rekan Jati, terkadang kita suka bingung ya, kenapa setelah baru setengah hari gitu ya, tiba-tiba energi kita nih merasa kurang gitu ya, dan juga letih, lemas, dan lesu. Bisa jadi dari asupan makan yang kita makan. Nah, real food ini rekan Jati, karena nutrisinya melimpah, jadi bisa memberikan energi untuk memberikan energi gitu ya, untuk beraktivitas sehari-hari. Jadi rekan Jati bisa ganti nih makanan instannya dengan jenis real food seperti beras merah, kemudian ada oatmeal, ada apel, ada juga alpukat. Dan di sini makanan-makanan ini mengandung karbohidrat kompleks yang dicerna lebih lambat oleh tubuh. Sehingga ini bisa memenuhi kebutuhan tubuh akan energi sepanjang hari. Nah, kalau di makanan yang instan ya, atau yang bukan real food, ini kan banyak kalorinya. Jadi kalau di real food, kandungan kalorinya itu nggak sebanyak makanan olahan. Jadi rekan Jati, real food ini bisa dijadikan makanan untuk menambah energi tanpa menambah berat badan. Jadi kalau sering capek rekan Jati, padahal belum sore nih, atau misalnya kita nggak ngapa-ngapain ya, rebahan misalnya, tapi kok badan terasa capek saja. Nah, ini mungkin ya, mungkin ada makanan-makanan olahan yang kita konsumsi ini terlalu banyak. Jadi rekan Jati, mungkin dari sekarang ya bisa mencoba untuk mengganti makanan-makanan tersebut dengan makanan-makanan real food. Apa saja manfaat-manfaat lainnya ketika kita mengkonsumsi real food? Jangan kemana-mana, saya akan kembali sesaat lagi.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ada Phil Collins dengan Do You Remember ya. Nomor yang satu ini mengingatkan kita, bisa saja ya Rekan Jati, di weekend kali ini ada banyak hal yang Anda ingat. Dan semoga saja yang Anda ingat Rekan Jati bukan kerjaan ya, bukan masalah, bukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi mengingat hal-hal yang membuat Anda bahagia, yang membuat Anda tertawa, yang membuat Anda senang tentunya. Dan kita kembali berbicara tentang manfaat dari real food ya Rekan Jati. Tadi sudah ada manfaat yang pertama adalah menjaga berat badan kita tetap ideal, kemudian juga meningkatkan energi. Selanjutnya, manfaat dari real food adalah meningkatkan fokus, konsentrasi, dan juga daya ingat. Nah, kenapa? Karena ada asam lemak omega 3, antioksidan, dan juga magnesium yang ditemukan dalam ikan. Juga biji-bijian dan juga kacang-kacangan. Nah, ketika kita mengkonsumsi jenis makanan ini, ternyata dapat memelihara kesehatan serta fungsi otak dan juga saraf. Beruntung ya Rekan Jati, kita tinggal di Aceh di mana banyak sekali ikan-ikan yang bagus dan kita bisa memilih nih setiap harinya. Walaupun mungkin ya sekarang harga ikan ini lumayan meningkat karena memang lagi masa liburan Idul Adha ya. Jadi belum banyak nih Rekan Jati yang menjual ikan, jadi harganya ya lumayan naik signifikan. Tapi moga-moga saja minggu depan ini harga ikan sudah kembali stabil, kembali normal. Jadi Rekan Jati ini bisa mengkonsumsinya kembali dan bisa membelinya dengan harga yang terjangkau. Dan Rekan Jati karena

Rekan jati, dua manfaat terakhir dari mengkonsumsi real food adalah menjaga kesehatan mental. Jadi nggak hanya mempengaruhi kondisi fisik saja, real food ini juga memberikan manfaat besar untuk mempengaruhi kesehatan mental kita. Jadi makanan alami ini ternyata membantu keseimbangan hormon yang mempengaruhi suasana hati seperti serotonin dan juga kortisol. Rekan jati, serotonin atau hormon kebahagiaan ini ternyata sebagian besar diproduksi di usus dengan bantuan bakteri baik yang didukung oleh makanan tinggi serat. Nah, sementara itu, makanan kaya magnesium ini bisa membantu mengatur kadar kortisol, jadi mengurangi kecemasan dan memperbaiki suasana hati kita. Nah, yang terakhir, ternyata makanan real food ini bisa mencegah kanker. Jadi, karena apa rekan jati? Hampir semua makanan real food ini kaya akan antioksidan, vitamin dan juga mineral, dan tidak mengandung bahan kimia tambahan seperti pengawet, pemanis, ataupun pewarna. Ini yang penting ya rekan jati. Makanya, karena makanan ini sehat banget ya, jadi cocok nih untuk dikonsumsi untuk mencegah kanker. Nah, mungkin rekan jati bertanya-tanya, gimana sebenarnya untuk mengolah makanan real food ini? Kan nggak mungkin lah ya dimakan secara mentah-mentah. Jadi rekan jati ini bisa masak sendiri, jadi mungkin harus memang meluangkan waktu nih untuk masak makanan ini atau untuk mengolahnya sendiri. Tapi rekan jati bisa mengolahnya dengan metode masak yang sederhana, seperti kukus, panggang, tumis, atau rebus untuk mempertahankan nutrisi makanan. Dan di sini rekan jati juga bisa mengkombinasikan berbagai jenis makanan yang kaya serat ya, protein hewani atau protein nabati, lemak sehat, vitamin, mineral, dan juga karbohidrat kompleks. Dan rekan jati juga bisa menggunakan nih alternatif gula dan garam ya, seperti madu, gula kelapa, atau rempah-rempah untuk menambah rasa. Jadi memang rekan jati kita seperti harus lebih kreatif gitu ya. Karena memang makanan olahan sekarang itu banyak sekali yang kreatif dibuat, dan mungkin juga kita juga tergoda nih untuk mengkonsumsinya. Ya mungkin kalau sekali-sekali oke lah, tapi kalau sudah setiap hari, nah inilah menjadi kebiasaan yang tidak baik dan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Dan akhirnya kebersamaan kita harus tuntas sampai di sini rekan JT. Semoga saja ya informasi yang sudah Yasmin sampaikan ini bisa memberikan manfaat nih untuk rekan JT. Jangan lupa untuk mendengarkan Cafe Jati di setiap hari Senin sampai dengan Minggu di jam 6 sampai jam 8 malam. Dan bersama Yasmin,

Ini ada di weekend Sabtu dan Minggu. Langsung ya, Yasmin sign off tapi tetap konsen karena sesaat lagi ada Ardi nih yang sudah siap-siap on air untuk menemani rekan Jati semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye!

Ya, 103,6 menjadi FM harap Anda Aceh. Selamat malam, malam bersama Ardi di sini selama 2 jam ke depan ya di program Sarnet tentunya rekan-rekan. Oke, tetap konsen di 103,6 menjadi FM.

Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Setiap tangan yang terangkat ke langit tidak pernah kembali dalam keadaan hampa. Andai pun belum terkabul doa yang diminta, setidaknya ia kembali dengan pahala dari doa yang dipanjatkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ya, 103,6 Jati FM di Harapan Aceh. Balik lagi sama Ardi, rekan Jati ya. Masih di program Starnet ya. Hari ini edisi Sabtu 6 Juni 2026 nih. Apa kabar nih rekan Jati yang ya malam ini malam minggu rupanya. Asik kalau saya siaran kalau selalu malam minggu aja gitu ya. Ya, gak apa-apa lah. Gak apa-apa aja ya, gak apa-apa. Jadi udah ada penelpon, gimana ya? Boleh lah kita angkat aja dulu, gak apa-apa ya. Biar gak kelamaan. Oke, okay. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo,
1: halo lagi.
0: Oke. Udah tiga kali halo baru kedengaran nih suaranya. Halo, ada siapa di sini? Siapa di mana nih?
1: Kak Ami, Dinesu.
0: Apa kabar Kak Ami?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Enggak.
1: Tadi enggak keluar suara di radio.
0: Enggak keluar ya?
1: Mana nih?
0: Iya, mungkin apa tadi ya? Masih keselak mungkin. Nyangkut atau di mana mungkin suaranya gitu ya. Tapi syukurnya udah keluar juga akhirnya ya kami ya. Oke, kami nggak jalan-jalan nih malam minggu di rumah ya.
1: Iya, di rumah aja. Kayak biasa
0: ya. Oke, lagi ngapain nih? Nggak ngapain juga ya?
1: Iya, nggak ada.
0: Saya pun kalau ditanyain topik malam ini hampir dapat sih, tapi belum dapat. Belum dapat nih kami, mau kita ngobrolin apa nih? Harus cari topik yang ringan-ringan aja kan. Tapi yang unik ya kalau misalnya. Mau bahasin apa nih? Ada ide nggak? Gimana?
1: Kakak kan kalau gigi kayak agak berat, maka kak cuman ringan, cuman kayak lebih susah payah sih maka. Kok sama Ardi? Masa kayak hari-hari gitu.
0: Ya gak apa-apa, sama aja sih sebenarnya semuanya. Cuman mungkin apa ya, kebetulan aja mungkin ya dapat ide-ide yang ya mungkin ringan ya untuk dibahas ya. Kalau dari Kak Abi mungkin ada ide gak malam ini? Mau ngomongin apa kita malam ini? Kira-kira mungkin apa sih ya, yang terpikir?
1: Suka nongkrong di mana kalau Iya.
0: Gak tahu ngapain ya?
1: Iya.
0: Ya juga sih, cocok itu. Benar-benar.
1: Ringan tuh.
0: Iya betul. Alhamdulillah udah dapat saya nih temanya. Nah, pas kali nih. Ya udah, saya enggak perlu nanyain lagi sama kami kan. Memang udah tahu gitu. Iya, rekan jadi suka nongkrong di mana kalau lagi enggak gabut mungkin ya? Di rumah.
1: Iya.
0: Itu kalau lagi pokoknya di rumah lah ya, kalau Kak Ami ya lebih. Kenapa di rumah? Pilih di rumah. Iya. Alasannya kenapa?
1: Kadang kok keluar sih, nggak ada tempat pengajian aja kok di luar.
0: Kalau di misalnya di mana mungkin di warkop atau di kafe atau di mana gitu nggak senyaman rumah ya mungkin ya.
1: Iya betul.
0: Gitu. Iya. Ya lah, nggak apa-apa lah. Kan beda-beda ya. Pasti siap orang. Apalagi anak cewek ya kan. Ya, emang bagusnya di rumah aja gitu kan. Nggak usah kemana-mana. Nggak keluar biaya banyak kok. Di rumah pastinya kan gitu. Iya kan? Oke.
1: Iya, betul.
0: Tuh kan? Mau request lagu malam ini?
1: Lagu apa ya? Betul.
0: Lama nih saya nunggu. Gimana? Siapa?
1: Ini apa? Pulanglah ada.
0: Pulanglah dari siapa
1: Mario
0: itu?
1: Mario G. Clau.
0: Oh, Mario G. Clau. Oke, coba saya cek dulu ya.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya?
1: Enggak tahu, ada
0: gak? Kemarin ada gak di request? Udah pernah dapat belum?
1: Belum kayaknya.
0: Belum ya. Tapi mari, iya gak ada, kalau yang itu gak ada.
1: Pulanglah gak ada ya?
0: Gak ada, pulanglah. Yang lain dong.
1: Udah, tetap bukan kamu.
0: Dari siapa tuh?
1: Raisa.
0: Ah, udah diputerin tuh barusan. Tadi.
1: Udah.
0: Tadi udah diputerin. Dari awal tadi.
1: Apa ya?
0: Kalau lagu-lagu mancanegara nggak jarang request ya kami ya?
1: Iya, kami kurang.
0: Jarang ya.
1: Ini
0: siapa tuh?
1: Fatin.
0: Siapa?
1: Fatin.
0: Fatin.
1: Bukan kamu.
0: Oke.
1: Rawani.
0: Oh iya, boleh. Ini kok bisa featuring mereka berdua ya? Sama Gian Rawari ya?
1: Iya.
0: Oke, boleh. Saya penasaran juga lagunya nih, gimana? Kayak gimana?
1: Oke.
0: Oke, Kak Ami, itu aja?
1: Ya, itu aja.
0: Itu aja ya. Oke, makasih ya udah gabung malam ini.
1: Ya, salamnya enggak ada.
0: Oh, buat siapa? Buat saya.
1: Salamnya buat yang dengar aja ya, buat Ardi, buat yang dengar aja.
0: Makasih. Buat yang dengar semuanya.
1: Itu aja.
0: Oke, makasih Kak Ami ya udah gabung malam ini.
1: Yoi, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya ada Kak Ami Himida ya, barusan yang udah ya udah bantuin saya sebenarnya nyariin topik obrolan malam ini ya. Anda kalau ditanya kalau lagi gabut atau lagi apa mungkin ya, atau lagi nggak tahu mau ngapain, waktunya panjang dan lagi malas-malasan juga mungkin itu, atau waktu lagi nggak tahu juga suka nongkrongnya di mana, rekan jati ya, tempat-tempat yang nggak harus di tempat-tempat makan atau tempat minum atau kuliner atau di mana gitu ya, bebas ya. Apakah mungkin ada yang suka nongkrong di pustaka mungkin ya, atau di mana kayak kami tadi sukanya di rumah ya, yang bikin bikin kami lebih nyaman mungkin ya daripada di luar rumah mungkin. Tapi ada mungkin yang lain berbeda kayaknya ya, tipe-tipenya gitu ya. Boleh ya cerita ke kita malam ini biar dengerin sama semua rekan jati, baik yang lagi dengerin di rumah atau di audio mobil atau di streaming ya, www.radiojatifm.com. Oke, kita break dulu sebentar, ada Fatin featuring Gia Indrawari ini. Bukan kamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Ya, 103,6 Jati FM, The Harap Anda Aceh. Balik lagi sama Ardi, rekan Jati ya. Masih di sini pastinya, masih di studio radio Jati FM, The Harap Anda Aceh ini. Udah 46 menit ya, lepas dari pukul 8 malam ini. Pasti selamat malam aja buat Anda semua nih di jam-jam segini nih masih hot-hotnya sebenarnya ya. Apalagi malam minggu besok libur kan. Pasti banyak yang mau keluar rumah ya, banyak yang mau pergi jalan-jalan, entah kemana cari makan ya, atau nah sedengan topik obrolan kita juga nih yang mau nongkrong di mana gitu kan. Jadi itulah. Oh, saya spill dulu nih telepon kita untuk yang mau nelpon ya. Seperti biasa masih di nomor telepon yang sama, masih di 0651-41036 ya, atau di 0811-68-21036 ya. Mau telepon via telepon rumah bisa, pakai nomor GSM bisa, pakai WhatsApp juga bisa, rekan Jati ya. Kirim pesan WhatsApp juga bisa kalau nggak mau nelpon ya. Di room TikTok juga udah saya pin ya nomor telepon kita, yang mau nelpon segera, rekan Jati ya. Dan ya buat Anda yang pastinya ya, pasti mungkin banyak yang ini sering ya, sering nongkrong gitu. Nongkrong tuh apa sih? Kegiatan apa sih? Kegiatan ya kayak mungkin bisa dibilang ya bersantai ria ya, rekan Jati. Apakah itu mungkin Anda sendirian boleh juga, atau Anda berdua boleh, atau rame-rame juga boleh ya. Tempatnya juga mau nongkrong di mana, tempat itu banyak sekali, rekan Jati. Bebas, enggak harus di warung kopi, enggak harus di kafe, enggak harus di mana-mana, ya kan? Bebas, mau di apa kamar itu sendiri juga boleh, rekan Jati ya. Dan jadi memang tempat untuk melakukan kegiatan itu tujuannya apa nih sebenarnya? Untuk ngisi waktu luang ya, setelah Anda pulang kerja ya, setelah Anda pulang sekolah atau pulang kuliah. Itu dia, di biasanya sore sih paling rame itu, yang udah pada pulang kerja pada mengajak semua teman-temannya untuk di mana kita nongkrong ya sore ini. Mungkin ada yang udah punya tempat langganan biasa ya, atau nggak harus di warkop, nggak harus di pinggir pantai ya, itu terserah Anda, rekan Jati ya, dimanapun Anda suka pastinya. Dan saya pengen tahu sebenarnya Anda sukanya di mana. Yang pengen cerita malam ini boleh, rekan Jati, yang di TikTok juga boleh. Kalau Anda biasanya lagi nggak tahu ngapain ya, atau mungkin kebiasaannya untuk mengisi waktu luang untuk bersantai itu di mana sih suka nongkrongnya, rekan Jati?

Ya, rekan cantik pastinya kalau mau nongkrong tuh pastinya tempatnya harus memadai ya. Pasti nyaman suasananya ya, suasananya mendukung. Terus ada apa-apa yang kita butuhkan mungkin tersedia ya. Ya di rumah juga tersedia ya kan, tempatnya nyaman. Mau apapun di dapur, di kulkas juga ada. Sama juga, nggak harus di luar rumah juga kok ya, rekan jati. Oke, kita break dulu sebentar ya, boleh ya. Ada Señorita dari Shawn Mendes featuring Camila Cabello. Oke, tetap konsen di 103.6 Jati MM.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, 103,6 Jati FM, harapan aja ya. Balik lagi sama Ardi, Rekan Jati ya. Masih di program Starnat ya, tentunya. Rekan Jati, nongkrong ya, yang dalam apa bahasa pergaulan anak muda ya, dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya itu apa ya, sesuatu yang bisa dibilang untuk Anda rehat ya, atau istirahat di suatu tempat yang bisa bikin Anda nyaman ya, sama teman-teman atau sama keluarga juga bisa, Rekan Jati ya. Dan kalau menurut saya sih ya, itu penting gak sih nongkrong itu? Ini ada dua sisi ya, dua sisi jawabannya. Ada satu sisi jawabannya mungkin ada yang bilang, ya buang-buang waktu segala macam ini ya kan, gak ada manfaat gitu, ah buang-buang apa gitu, buang-buang energi ya kan, gak guna gitu. Tapi satu sisi yang lain bilangnya itu penting loh, nongkrong gitu ya, atau apa ya, boleh dibilang ya, sesuatu kegiatan yang ya kalaupun sekedar duduk-duduk ya, apakah itu Anda sendirian ya, untuk me time ya, mungkin yang dibilang me time kalau lagi sendiri, atau sama teman-teman atau sama siapa aja. Nah, itu yang tujuannya untuk kita bisa ya, boleh dibilang ya kayak rehat juga ya, istirahat juga sambil ngopi-ngopi ringan gitu ya. Itu bahkan bisa apa ya, sesuatu yang bermanfaat ya buat si orangnya itu gitu ya. Bahkan udah jadi kebutuhan sih kayaknya. Apalagi yang suka nongkrong di warung kopi ya. Pokoknya untuk bisa jadi pembakar energinya gitu ya, Rekan Jati ya. Dan sebenarnya untuk jam-jam nongkrong juga gak harus ditentuin jam sekian, jam segitu ya. Tergantung Anda aja enaknya kapan gitu, untuk bisa munculin mood Anda gitu ya. Ada yang mungkin yang pagi-pagi udah nongkrong di warung kopi, itu banyak, banyak Rekan Jati ya. Atau siang-siang yang ngantuk ya nongkrong di warung kopi, sore pulang kerja nongkrong lagi gitu ya. Gak apa-apa, malam mau keluar lagi rumah, dari rumah ya gak apa-apa. Yang penting itu bisa bikin Anda, mood Anda naik ya, gak ada masalah Rekan Jati. Bisa Anda, bikin Anda jadi nyaman, jadi tenang ya, itu kan bermanfaat berarti ya buat Anda. Tapi nah, kalau tiap hari nongkrong dan itu berjam-jam, nah itu yang patut dipertanyakan Rekan Jati, ada manfaatnya atau enggak ya Rekan Jati. Dan apa ya, itu dia, nah, ada manfaatnya atau enggak itu kita gak tahu ya Rekan Jati ya. Yang pastinya harus ada manfaatnya Rekan Jati ya. Oke, boleh kita break dulu sebentar ya Rekan Jati. Kita mau puterin satu nomor bagusnya dari The Script ya, dengan Superheroes ya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Ya, 103.6 Jati FM, Dharma Banda Aceh, ya, rekan Jati ya. Masih bersama Ardi di sini. Masih nemenin Anda sampai di jam 10 malam nanti ya, tentunya. Dan ya memang kita tahu ya, untuk teman-teman nih yang suka nongkrong ya, suka bersantai ya kan, atau mungkin sekedar ngabisin waktu luang ya kan. Ini istilahnya apa, santai-santai duduk-duduk ya, apakah Anda makan minum juga boleh ya kan, atau ngobrol dengan teman-teman. Jadi sebagian orang nih diasosiasikan dengan istilah nongkrong, rekan Jati. Oke, ada telepon masuk, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andri.
0: Halo, ada siapa di mana ini?
1: Dengan Fitri
0: dengan siapa? Fitri dengan siapa?
1: Apa di luar nih?
0: Dengan Fitri. Fitri dengan?
1: Dengan Fitri lah, Bang. Apa di
0: luar? Oke, Fitri apa kabar nih, Fitri?
1: Agak kurang sehat dikit, Bang.
0: Kurang sehat?
1: Batuk pilek.
0: Oh, banyak minum es sih, Fitri.
1: Itulah, nggak tahu, Bang.
0: Ini, minum air panas saja banyak-banyak.
1: Iya, tadi minum
0: air panas.
1: Iya, jangan terlalu panas kali juga lah.
0: Jangan. Oke, Fitri, saya mau tanya nih sama Fitri. Fitri suka ini nggak? Suka nongkrong nggak?
1: Suka, Bang.
0: Suka? Di mana nongkrongnya?
1: Suka. Ya, biasa di apa namanya, di minum kopi dong nggak, Bang Ardi?
0: Oh, jangan sebutin tempat. Oh, di warung kopi sukanya. Oh, serius nih, masa anak cewek suka di nongkrong di warung kopi?
1: Iya, di dekat apa tuh, yang di Lampinung tuh, apa? Lampinung ya?
0: Iya, di warung kopi lah. Enggak, kenapa nih suka di warung kopi nongkrongnya?
1: Karena
0: kan banyak asap rokok di situ. Banyak asap rokok. Ada apa?
1: Ada disediain wifi gitu.
0: Oh, iya benar juga ya. Sekarang udah tempat-tempat kuliner udah pada lengkap lah pokoknya, wifi ya. Bebas ya. Pesan air putih juga dapat, bisa pesan wifi ya gitu, Fitri ya.
1: Iya, ada makan mie juga, Bang, gitu, ada mie.
0: Iya, makanan juga lengkap sih, asik sih memang sih. Saya mau juga, kalau ada yang ngajak saya nongkrong di warung kopi, saya enggak mau.
1: Kenapa?
0: Enggak mau nolak maksudnya.
1: Oh, kalau Fitri yang ngajak mau,
0: Bang. Kalau Fitri yang ngajak pokoknya udah lengkap, kopi satu gelas ya, mie goreng satu piring gitu. Nambah apa lagi ya? Martabak satu piring. Nanti masing-masing dibungkus bawa pulang gitu.
1: Nanti Fitri yang bayarin, nggak apa-apa.
0: Fitri yang bayarin?
1: Aja terus itu. Ya,
0: saya. Memang baik banget sih Fitri ini. Oke, Fitri, mau request lagu apa nih malam ini?
1: Dari Dewa 19 aja lah, perempuan Dewa, tercantik boleh. Di Indonesia.
0: Boleh, ya itu lagi dia. Itu. Nggak ada yang lain judulnya, Fitri? Selain itu, Dewa.
1: Perempuan tercantik di Indonesia ya, enggak, Bang Ardi.
0: Enggak kepingin yang lain dari Dewa?
1: Enggak lah.
0: Kenapa? Harus yang itu. Oh ya udah deh.
1: Harus yang itu.
0: Ya udah deh. Oke.
1: Dengan sesuai kriteria ya, Bang Ardi ya kan?
0: Ya. Iya. Oke.
1: Nanti jam 10 siapa, Bang?
0: Ada lah pokoknya. Pokoknya tungguin aja ya. Harus
1: ramah,
0: tungguin
1: lah.
0: Entar lah pokoknya, ramah. Tunggu aja kejutannya pokoknya.
1: Oke deh.
0: Pokoknya ditungguin aja. Oke, Fitri, itu aja udah.
1: Salam-salam Bang, boleh.
0: Salam-salam buat semua. Buat siapa salamnya?
1: Belum dulu lah, masih baru kita salam. Yang pertama Bang Abang dulu ya. Salam-salam.
0: Makasih. Amin.
1: Dan rezeki dan diberi kesehatan terus ya, Bang Arya. Dan banyak umur selalu ya. Waktu pulang hati-hati di jalan.
0: Oke.
1: Waktu belum
0: nih, mana nih waktunya?
1: Nggak tahu lagi, perkenalkan bebek mungkin.
0: Oh, ada yang salam nih buat Fitri nih di room TikTok nih, namanya Bang Munawir.
1: Ya. Salam balik ya.
0: Salam balik ya, katanya buat Bang Munawir. Salam balik ya.
1: Ya, semoga Bang Munawir juga sehat selalu juga ya. Makasih, udah salam buat
0: semoga ini
1: ya Bang ya. Habis itu Bang Ferry MM. Buat Kak Juju di Sabang, Kak Ami Himida juga sehat selalu. Dan diberi kesehatan terus Kak Ami. Nah, buat Dul juga di Kampung Keramangan, sehat selalu beliau. Dan diberi kesehatan terus. Bung R. Bung R kita masuk kan?
0: Mungkin nggak ada masuk ya, dulu ada mungkin di mana gitu ya.
1: Itulah. Semoga Bung R kalau dengar semoga sehat selalu ya yang di Sabang.
0: Oke.
1: Yang terus-terus tadi beri kesehatan terus. Itu aja ya Bang Ardi ya.
0: Oke Fitri.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Waktunya.
0: Terima kasih atau terima kasih.
1: Terima kasih dan terima kasih.

Oke, 103,6 Jatim FM, Harapan Aceh ya. Dan by the way, ngomongin soal tempat nongkrong ya, mungkin sudah saatnya kita nih nggak nongkrong di tempat yang satu tempat aja lah. Ya. Apa nggak bosan di situ terus ya? Masih di warkop terus dan warkopnya itu terus ya, nggak pindah-pindah. Dan bahkan posisi mejanya itu udah ditanahin loh. Pokoknya di pojok itu di situ terus duduknya yang paling nyaman ya. Rekan Jati, kenapa mungkin nggak coba untuk explore ya ke tempat-tempat selain ya selain tempat kuliner ya, nggak harus di tempat kuliner aja, mungkin bisa di bantaran sungai loh Rekan Jati ya. Jadi di Kota Banda Aceh ini ada satu bantaran sungai Krung Lamnyong namanya ya. Jadi dulunya memang bantaran sungai ini dipenuhi dengan bangunan ya, tapi saat ini udah disulap kayak jadi taman rekreasi loh Rekan Jati ya kan. Udah jadi taman rekreasi, ada arena olahraga juga ya, yang bisa kita mungkin mau jogging di situ atau olahraga ringan ya kan. Taman rekreasi lah boleh dibilang ya. Anda bisa duduk-duduk di pinggir sungai itu, sungai sambil lihat ya suasananya pokoknya indah kan Jati. Pokoknya jauh dari suasana padat ya, banyak asap rokok dan jenuh ya kan. Ini kan tempatnya terbuka, dia angin di mana-mana, Anda lihat sungai. Dan juga ada

Jualan kopi juga banyak ya, Rekan Jati. Ada jualan makanan juga. Pokoknya udaranya segar, itu di pinggir sungai. Enaknya tuh sore-sore, sore-sore sambil bawa makanan ringan ya. Wah, asik banget nih. Ya kan, Rekan Jati. Mungkin di kota-kota Anda yang Anda tempati, Anda tinggal saat ini pasti ada juga ya model-model seperti itu yang di pinggiran sungainya itu dibuat kayak tempat bisa santai ya, bisa duduk-duduk gitu sambil melihat air yang sungai yang lagi bergerak ya. Rekan Jati, itu kan beda suasananya ya, daripada di suatu tempat indoor mungkin ya. Itu mungkin kalau Anda mau coba boleh. Saya belum mencoba juga sih, tapi pingin mau coba. Rekan Jati, tapi belum sempat ya. Rekan Jati, kapan-kapan lah bisa itu, Rekan Jati. Jadi bisa bikin suasana jadi segar juga. Kan gitu-gitu aja, nggak di warkop aja, nggak di kafe ya, nggak di kamar aja mungkin ya, nggak di rumah aja. Saya sekali di tempat alam ya, kondisinya yang alam. Tapi jangan yang jauh-jauh ya. Kalau udah ke pantai, udah ke gunung itu udah jauh. Itu namanya bukan nongkrong, Rekan Jati. Itu namanya Anda berwisata. Itu beda. Beda urusan itu, Anda harus luangkan waktu yang banyak dan budget juga ya harus lebih ya. Dan harus butuh transportasi yang lebih jauh lagi ya jaraknya ya, Rekan Jati. Yang dekat-dekat aja lah, pinggir sungai kalau ada sungai ya. Atau di pinggir sawah, yang ada sawah di mana Anda tinggal gitu ya. Asik lah. Pokoknya bisa melihat pemandangan alam ya dengan udara yang sejuk juga ya, Rekan Jati. Oke, okay, kita break dulu. Ada Charlie Puth di sini. One Call Away. 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, rekan jati, ya buat Anda mungkin yang suka nongkrong ya. Sampai berjam-jam ya, bahkan pulang malam juga. Aduh, ini enggak baik ya buat kesehatan ya pasti. Apalagi yang perempuan nih ya. Enggak usah lah sampai kayak gitu banget. Kita nongkrong boleh ya sekali-sekali kan, untuk ya sebentar-sebentar aja lah, enggak usah lama-lama banget ya. Rekan jati, atau duduk di kafe atau gimana, boleh. Enggak masalah. Yang penting jangan berlebihan ya pastinya. Jadi suatu yang berlebihan itu udah nggak baik lagi kesannya, manfaatnya juga nggak ada ya rekan jati. Dan pastinya itu mungkin untuk Anda yang suka nongkrong di mana ya, di tempat-tempat yang aman lah pastinya. Jangan di tempat yang nggak aman ya. Tujuannya untuk apa? Untuk refreshing diri juga ya rekan jati. Oke, udah di penghujung waktu nih untuk program Starnet ya, edisi malam ini ya. Abis ini ada teman saya Fikri yang akan siaran di program Apa Ceritanya dari jam 10 malam sampai jam 12 malam nanti ya. Tungguin aja. Dan makasih banyak buat Anda semua yang udah dengerin saya. Sampai ketemu ke depan. Langsung aja dari Jalan Medan nomor 57 Banda Aceh, Ardi dan kru bertugas send off, undur diri dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JATI FM.
1: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JATI FM. Kini

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Halo rekan Jati semua, selamat datang kembali di Zona Apa Ceritanya bersama saya Fikri di sini yang akan menemani malam minggu Anda dari jam 10 hingga pukul 12 malam ke depan. Dan untuk rekan Jati semua nih, yang lagi berkendara harap hati-hati, yang di rumah aja hati-hati, nanti HP-nya jatuh nih ke atas wajah. Dan untuk rekan Jati yang pengen cerita nih ke Fikri bisa langsung aja di nomor 0811-6821-036. Ayo semuanya, Fikri tungguin ya. Dan ini dia, Fikri putarkan lagu dari Fizz dengan judul Tarot. Selamat menikmati.

0: Halo Rekan Jati, apa kabarnya nih di malam minggu yang ceria ini? Nah, sekali lagi nih Fikri ucapin selamat datang di Zona Apa Ceritanya, ruang tempat kita berbagi cerita, kenangan, dan pengalaman yang mungkin pernah sama-sama kita rasakan. Ngomong-ngomong, soal malam ini ada yang spesial nih, karena ini malam minggu, malam yang bagi sebagian orang itu identik dengan jalan-jalan ya, nongkrong manja, terus makan malam bareng temen atau pasangan atau keluarga ya. Tapi bagi yang lain, malam minggu juga bisa jadi waktu terbaik untuk rebahan, nonton film, nikmati kopi hangat, atau sekedar istirahat setelah jalanin aktivitas selama sepekan. Nah, kalau kita bandingkan malam minggu dulu dan sekarang rasanya cukup beda ya. Dulu mungkin banyak yang rela nunggu telepon rumah berdering, kirim-kiriman SMS, atau janjian jauh-jauh dari jauh-jauh hari hanya untuk ketemu. Nah, sekarang tinggal kirim pesan lewat aplikasi, video call, bahkan bisa nikmati kebersamaan secara virtual. Nah, ini ada yang telepon nih, langsung aja Fikri angkat ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, dari suaranya ini kayaknya Kak Ami ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, halo Kak Ami, selamat datang nih di Zona Apa Ceritanya. Nah, Kak Ami gimana nih malam ini? Bahagia? Seneng?
1: Lumayan lah, bahagia lah.
0: Lumayan lah ya. Ada kemana aja nih Kak Ami malam ini?
1: Gak ada, di rumah aja.
0: Cuma di rumah aja ya, bareng keluarga ya.
1: Iya, betul.
0: Kak Ami punya cerita apa nih? Mungkin dulu waktu masih muda dulu sering jalan-jalan malam minggu sama kawan-kawan, mungkin ke Belang Padang. Cerita-cerita waktu masih masa sekolah dulu.
1: Sekolah dulu jarang juga keluar malam kan. Mm-hmm. Tapi kalau ngumpul tuh ya di rumah kawan.
0: Di rumah kawan. Oke. Biasa di rumah kawan ngapain Kak?
1: Nggak ada, kadang masak. Makan. Masak lah.
0: Kalau misalkan kerja kelompok gitu sering nggak Kak? Ke rumah kawan gitu.
1: Ada
0: ya.
1: Ada.
0: Kemudian apa lagi ya?
1: Emang itu intinya kan, kok keluar ke rumah kawan kerja kelompok.
0: Kerja kelompok ya. Kalau hal-hal yang lebih misalkan ngapain ya? Misalkan nginep gitu Kak, malam minggu nginep rumah kawan gitu.
1: Ada.
0: Ada.
1: Dulu.
0: Dulu kali ya. Kapan tuh? Ya. Itu misalkan nginap, lebih kegiatannya ngapain Kak selain? Mungkin kan biasa kalau nginap kan masak-masak ya Kak bilang tadi kan, masak-masak, kemudian nonton TV rame-rame ya kan.
1: Ya.
0: Terus waktu paginya kegiatannya apa Kak?
1: Kalau nginap gitu kan, biasanya Kak Ami mau ujian.
0: Oke.
1: Ambil kursi cepat, misalnya kursi yang bagus lah, yang enak lah untuk ujian.
0: Oke.
1: Ambil tempat duduk.
0: Itu berarti berarti harus biar berangkatnya sama-sama gitu ya, makanya nginep gitu.
1: Iya, cari rumah kawan yang deket sama sekolahnya kan.
0: Oke. Terus berangkat sama-sama, langsung tuh ya, sampai sekolah langsung rebutan tuh ya, siapa yang paling depan, siapa yang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Pernah nggak Kak dapat kursi yang nggak enak?
1: Ada juga.
0: Ada juga. Biasanya kalau udah dapat kursi nggak enak, sempat ribut nggak sama kawannya?
1: Enggak.
0: Enggak ya.
1: Jarang Kak Ami ribut sama kawan.
0: Karena kan ada beberapa kan orang marah tuh, ya kan, marah langsung gak mau berkawan lagi gitu.
1: Kadang gini, ada kan Misal nih kawannya belum datang,
0: Okay.
1: ditaruh tas, ditaruh pulpen, ditaruh buku gitu. Jadi udah ada orang di situ.
0: Oh iya. Cara cara curangnya ya. Nitip
1: Ya
0: biasanya,
1: udah.
0: nitip ya. Nitip, nitip biasanya nitip.
1: Iya.
0: Yang lain Kak Ami, misalkan mungkin di aktivitas di hari Minggunya mungkin. Kalau lagi sama kawan, pergi jalan-jalan kemana atau ke laut gitu.
1: Kalau dulu ke ini, tempat foto,
0: Tempat foto.
1: Studio.
0: Okay. Oh, foto studio rame-rame ya sama
1: Iya.
0: kawan-kawan Kak Ami ya.
1: Iya, betul. Kok sekarang kan HP kan dah semua ada ya.
0: Iya. Kalau sekarang kan nggak perlu dicetak pun nggak apa-apa ya. Lihat di HP aja
1: Iya.
0: gitu. Kalau kalau dulu kan harus cetak buat album ya kan.
1: Iya, betul.
0: Mungkin sekarang trennya udah berubah Kak. Kalau sekarang kan banyak di anak-anak Gen Z ini kan lebih ke photobox dia kan. Yang mungkin konsepnya sama. Dia langsung keluar di apa di printernya tuh langsung keluar ya. Ada foto kecil-kecil gitu Kak, Polaroid gitu. Mungkin zaman dulu juga ada ya. Dulu mungkin kayak kertas film dia Kak. Kalau sekarang udah model printingnya gitu.
1: Oh, yang ini ya, foto box yang di apa gitu ya?
0: Iya,
1: Di
0: yang di kafe-kafe gitu kan.
1: ada dulu, ada juga kayaknya, cuman
0: Oh,
1: belum,
0: belum setren sekarang ya?
1: nggak ramah kali, nggak bisa, nggak banyak kali.
0: Iya. Oke. Mungkin dari rekan jati mungkin juga pengalaman yang sama nih. Kayak Kak Ami ya kan, nginap di rumah kawan. Besoknya UAS, buru-buru tuh berangkat ke kampus atau ke sekolah untuk rebut-rebutan ya kan. Terus di hari Minggunya nongkrong di kafe sambil foto box ya. Mungkin bisa.
1: Ya.
0: Ya. Oke Kak Ami, nih di malam Minggu ini Kak Ami mau diiringi sama lagu apa nih? Yang santai.
1: Lagu apa ya? Ini aja lah yang tadi ada diputar juga.
0: Apa tuh?
1: Jangan paksa rindu.
0: Jangan paksa rindu. Jangan
1: Iya. Iya.
0: paksa rindu. Dari siapa Kak
1: Ivan,
0: penyanyinya?
1: Ivan, Ivan Seventeen.
0: Seventeen ya. Aduh. Mau salam-salam ke siapa nih Kak?
1: Salamnya pertama Mbak Fikri. Ini
0: Makasih.
1: kami baru pertama masuk ya.
0: Kedua Kak.
1: Oh, siapa lagi?
0: Oh enggak, oh ya sekarang sekarang Kakak pertama. Ya.
1: Kirain udah ada yang lain.
0: Enggak, ini baru pertama Kakak yang telepon.
1: Oke, pertama Mbak Fikri, sehat terus.
0: Oke,
1: Buat
0: makasih.
1: Kak Ju di Sabang, buat Fitri Darussalam, buat Kak Kiana di
0: Oke.
1: Kampung Mulia, buat Wak Dul di Kampung Keramat, buat Kak Anis di Tungku, buat Kak Nur di Kampung Pandai, buat Pak Le, buat Muharar, buat Munawir, buat semua yang dengar-dengar aja.
0: Oke, makasih banyak nih Kak. Doa-doa baiknya semoga kembali juga ke Kakak ya. Amin, amin, amin. Tadi judulnya Yang Telah Merelakanmu dari Seventeen Kak ya.
1: Salah.
0: Jadi, aduh.
1: Jangan paksa rindu.
0: Jangan paksa rindu. Jangan.
1: Ada.
0: Biasa putar Kak ya.
1: Iya, ada diputar. Tadi pun ada diputar.
0: Oh, ada nih. Ivan. Oh iya, benar-benar ada. Oke, dah aman Kak. Terima kasih Kak.
1: Oke.
0: Semoga minggu depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya dengan cerita pengalaman dari Kak Ami nih.
1: Eh, ini ada aktif di TikTok.
0: Gak ada. Fikri
1: Oh,
0: karena
1: enggak.
0: iya. Nggak aktif nih.
1: Oke,
0: makasih banyak kami. Assalamualaikum.
1: Ya, sama-sama. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, halo rekan jati semua. Dari tadi itu dari kami ya. Mungkin ada beberapa rekan jati yang sama nih pengalamannya kayak kami nih, malam minggu nongkrong di rumah kawan kan. Dan ini dia ada telepon kedua, coba kita angkat. Halo, assalamualaikum.
2: Halo juga, waalaikumsalam.
0: Wah, ini mulai nih Kak Zu nih ya.
2: Ah, udah lah, suruh balik lah ya.
0: Halo Kak Zu, gimana nih malam minggunya? Bahagia tidak?
2: Alhamdulillah. Kak Zu udah jawab salam banget nih?
0: Udah kan, kayaknya udah.
2: Kayaknya udah, ya udahlah untuk memastikan lagi jangan ragu-ragu. Waalaikumsalam. Oh ya udah.
0: Udah.
2: Kau ingat.
0: Oke Kak Zu, gimana nih kabarnya, sehat?
2: Dengar suara Kak Zu, lagi Kak Zu lagi keadaan nggak sehat apa?
0: Mungkin kan kita nggak pernah tahu kan. Mungkin Kak Zu ada pilek-pileknya dikit, ada sakit kepalanya dikit.
2: Pilek-pilek. Alhamdulillah, udah terlewati.
0: Udah terlewati, alhamdulillah ya.
2: Tapi nggak apa-apa, kalau yang namanya pilek, batuk, demam, itu penyakit orang muda.
0: Betul. Fikri ya. Pun nih udah mulai nih.
2: Masih Fikri masih anak muda.
0: Ya, betul.
2: Udah kena kolesterol, asam urat, encok, itu udah tua, sikit kakek Fikri.
0: Astagfirullah. Aduh Kak Zu jangan membuka memori lama.
2: Enggak apa-apa. Memori lama itu harus kita kenang.
0: Kita kenang ya.
2: Apalagi waktu Kak Zu sama kakekmu banyak kenangan yang terindah.
0: Naik Honda CB dulu ya berdua.
2: Mana ada naik CB? Dulu tuh belum ada kakekmu CB.
0: Oh, sepeda ontel.
2: Iya, betul.
0: Ngomong-ngomong sepeda ontel nih Kak, mungkin dulu waktu kakak masih sama kakek Fikri nih, malam minggunya apa naik sepeda ontel itu?
2: Enggak, sering jalan kaki.
0: Sering jalan kaki ya, berarti dulu Kak Zu waktu masih muda.
2: Sekarang masih muda, enak aja bilang dulu Kak Zu masih muda.
0: Enggak, maksudnya aduh, ya betul juga. Ya udah, berarti waktu Kak Zu masih masih di tahun 1999 di tahun 1980 tuh malam minggu biasanya kemana tuh Kak? Kalau Kak Zu?
2: 1980 Kak Zu belum lahir.
0: Oh, belum lahir. Ya udah, dulu Kak Zu pergi malam minggunya kemana tuh dibandingkan dengan sekarang?
2: Dulu sebelum menikah ya jelas. Karena Kak Zu bukan, emang di Kota Madia ya, tapi kebetulan Kak Zu kan tinggal di Kampung Zi. Dulu kan sarana untuk kita pergi ke kota ataupun kemana-mana itu harus ada kendaraan sendiri ataupun siangnya dengan kendaraan umum yang namanya labi-labi.
0: Oke, labi-labi ya. Ya, tahu.
2: Jadi kalau malam kan nggak ada labi-labi, kebetulan Kak Zu kemarin tuh ada sih kendaraan, tapi ya udah digunakan sama apa abang gitu kan, jadi sering di rumah kalau malam minggu ataupun malam yang lainnya lah.
0: Oke.
2: Okay. Jadi nanti ada keponakan Kak Zu dari kakak sepupu ya.
0: Oke. Okay.
2: Kami sering, apalagi kalau ada mau jumpa kenalan sama cowok gitu.
0: Oke. Okay.
2: Baru pergi keluar arah ke kota gitu.
0: Oke, siap. Nah,
2: tapi kalau yang duduk di apa di rumah dia apa, nanti sering bergantian. Kadang-kadang kita kumpulnya, kadang-kadang di rumah apa kuku Kak Zu gitu.
0: Biasanya kayak kakak bilang kemarin ya, main PS ya biasanya kalau udah ngumpul.
2: Iya benar.
0: Kalau dibandingkan dengan sekarang gimana Kak?
2: Kalau dibandingkan, maksudnya gimana?
0: Maksudnya kan dulu kan main PS nih, apa sekarang main main sekarang game yang di PS jadi betulan gitu?
2: Enggak, gadget. Oke dong. Sekarang kayak pergi ke warung warung kopi atau kafe.
0: Berarti
2: orang enggak ada sibuk sendiri, lihat HP-nya sendiri-sendiri kan?
0: Iya.
2: itu kan kalau kita ke warung kopi kayak malu lah Kak Zul dulu. Kalau ke warung kopi jangankan suruh masuk, lewat aja malu.
0: Ya.
2: Lewat bukan merasa kita diri kita cantik, bukan, tapi kayaknya malu lah lewat di depan orang-orang laki itu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau sekarang sih cuek aja Kak Zul, orang-orang tuh nggak lihat kita, nunduk semua.
0: Karena udah peduli sama masing-masing ya.
2: Ya, kayaknya takut mereka lihat Kak Zul makin jelek ya.
0: Enggak kayak gitu dong.
2: Daripada lihat pandangan yang enggak indah, makanya kan
0: ini. Enggak dong, enggak kayak gitu dong. Oke Kak Zul, nih makasih banyak nih ceritanya. Jadi kalau Kak Zul tuh sering nongkrong di rumah kakak sepupunya Kak Zul, main PS.
2: Ataupun kalau yang main PS tuh bukan sebelah-sebelahan sampai di dalam okay. rumah. Kalau yang Kak Zul minat nih agak jauh sikit.
0: Agak jauh sikit.
2: Ya, anak kakak sepupu Kak Zul enggak jauh, beda tipis lah umurnya sama Kak Zul.
0: Beda 5 menit lah ya.
2: Beda 5 menit apa lahir? Enggak, berapa tahun gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kan kayaknya lebih nyaman berteman sama Kak Zul. Mama yang sepupu lain juga nyaman, tapi dia lebih sering sering ke rumah Kak Zul. Kak Zul nginap rumah dia ataupun sebaliknya gitu lah.
0: Oke, okay. Siap.
2: Sama dia tiap mie juga sering, untuk kami kalau masak itu masak mie biasanya.
0: Masak mie masak kepiting.
2: Mie. Bukan, Indomie yang biasa aja kami.
0: Oh, biasa
2: mie
0: aja.
2: Instan. Mie instan gitu.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Karena ada juga sekali-sekali keluar ke sering duduk di Gang Padang kadang-kadang. Beli nasi goreng, duduk di kami di situ di rumput gitu.
0: Di lapangan Gang Padang tuh ya.
2: Di Gang Padang itu.
0: Oke, okay. Mungkin nih ada rekan jati juga yang melakukan hal yang sama nih kayak Kak Zu lakuin di masa-masa saat-saat itu ya. Saya enggak enak nih ngomongnya nanti mau ngomong masa-masa muda nanti dah ini lagi kan.
2: Iya, masa masih muda. Umur baru 46.
0: Oh.
2: Masih muda kan, belum 50 kan, masih muda berarti.
0: Iya, betul. Sebaya sama Nenek Fikri lah ya.
2: Kan dok, kami kan betul sejodoh sebenarnya sama kakekmu. Enggak bodoh aja lah makanya.
0: Oke. Okay lah Kak Zul, makasih nih udah mau ceritain. Untuk malam ini Kak Zul mau diputar lagu apa nih sebagai pengiring malam minggu di yang bahagia ini?
2: Berbahaya sebenarnya malam minggu ini. Ya, kadang-kadang apalagi cuaca sekarang kan kayak kemarin. Pertama terik, tiba-tiba hujan.
0: Gak bisa diprediksi ya.
2: Ya, jadi cuaca yang seperti ini berbahaya juga bagi kita. Kesehatan kita.
0: Oke.
2: Okay. Gila sama kakek, jangan lupa minum banyak, minum air putih ya.
0: Oke, okay, Kak Zul, aman Kak Zul. Nanti Fikri sampaiin.
2: Iya. Okay lah Kak Zul. Lagu apa Fikri ya?
0: Lagu apa nih? Biasa Kak Zul apa?
2: Kak Zul enggak tahu biasa lagu apa Kak Zul ya.
0: Maria Carey.
2: Maria Carey Without You ada?
0: Maria Carey
2: Without You.
0: Without You.
2: Ada.
0: Without You. Ada nih.
2: Oke, okay, mantap.
0: Oke. Okay, siap. Mau salam-salam ke siapa nih?
2: Oke, okay, salam yang pertama buat Fikri. Dari semalam Kak Zul telat.
0: Iya, telat. Nanti kan enggak sempat closing kalau
2: ya,
0: itu kan.
2: Ya, aman. Penting Kak Zul tahu Fikri. Oh, Kak Zul lagi mantau. Kan gitu.
0: Iya, makasih Kak Zul. Selalu konsen di apa ceritanya nih.
2: Ya, semalam Kak Zul ketiduran. Enggak sanggup dia Fikri. Tadi itulah Kak Zul. Habis itu Kak Zul
0: telepon.
2: Nah, waktu awalnya Fikri kok lagunya sampai 5 buah nih. Oh, niat ni anak ni enggak niat menerima telepon ini.
0: Bukan enggak niat, karena Kak Zul dah telat kali 2145 Kak Zul telepon.
2: 2145?
0: Heeh. 2145, 2345 udah.
2: Oh, enggak apa-apa tu. Penting enggak Zul konsen kan? Berarti kan walaupun di ujung-ujung.
0: Iya, enggak apa-apa.
2: Tapi aman kan?
0: Aman aja.
2: Soal malam kemarin masih hari Jumat, saya bilang kan? Aman kan?
0: Oke, Kak Zul, mau salam-salam ke siapa lagi nih?
2: Oke, buat Amira.

0: Ramai kali kalau 1,000 yang masuk di studio ni.
1: Maksudnya yang masuk tak masalah, mau satu ada ataupun tak mau masuk tak masalah. Yang penting ada yang dengar enggak, ah itu.
0: Betul betul betul. Okey, siap siap Kak Zul.
1: Kan orang di situ kok ikut bahasa Aceh bersot-sot, orang sot-sot luar dia tak dengar.
0: Lanjut Kak Zul, salam-salamnya ke siapa lagi ni?
1: Okey, buatnya Bu Dewi juga.
0: Okey.
1: Kak Ana ni mana ni? Kak Ana pun enggak WA lagi dia ni. Ada sama Fikri ada pernah WA Kak Ana suka damai.
0: Kak mengadap belum.
1: Oh, belum pernah ya. Maaf belum. Ya Kak. Saya pernah masuk WA sama Fikri. Belum. Habis tu buat Wakdo juga.
0: Okey.
1: Nah, buat siapa lagi ya? Buat sana buat semua, buat Rina di Pekan Badan.
0: Okey.
1: Buat semua aja lah.
0: Okey, siap. Makasih banyak Kak Zul, ditunggu lagunya ya. Semoga Kak Zul juga diberi kesehatan.
1: Ya, mudah-mudahan gitu juga buat Fikri, mudah-mudahan sehat, Fikri, mudah rezekinya juga.
0: Amin.
1: Dan kakek Fikri gimana ada?
0: Alhamdulillah ada sehat. Alhamdulillah ada sehat. Aman aja.
1: Aman eh?
0: Aman.
1: Gila kakek, kalau rindu suruh balik aja
0: pantan. Okey Kak Zul, terima kasih banyak Kak Zul.
1: Terima kasih banyak Fikri, maaf Kak Zul bercanda ya.
0: Aman aja kan, kita memang biasa bercanda kan.
1: Okey, makasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, barusan itu dari Kak Zul tadi ya, ada Kak Zul dan Kak Ami tadi ya yang telpon. Dan udah request lagu juga nih tadi. Jadi langsung aja kita putarkan lagu yang pertama dari Kak Ami, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Oke, kita putarkan. Ini dia. Dan Turkan Jati tetap konsen bersama saya. Dan selamat menikmati.

Iya, lagu Without You, Mariah Carey berbicara tentang patah hati dan kerinduan nih. Nah, mungkin rekan Jati pernah merasakan hal yang sama gitu ya. Dulu kalau malam minggu, keliling-keliling nih, ya kan, keliling-keliling bareng pasangan. Tapi sekarang, karena udah nggak bareng lagi, ya udah keliling-kelilingnya sendiri-sendiri aja gitu ya. Atau dulu sempat punya sahabat deket banget, kemana-mana selalu bareng nongkrong sampai pagi ya. Tapi sekarang karena udah sibuk masing-masing, jadi waktu nongkrongnya terbatas atau bahkan memang sangat-sangat sulit ya untuk nongkrong. Nah, ngomongin soal nongkrong nih ya, rekan Jati lebih milih nongkrong di rumah atau nongkrong di kafe ya di malam minggu? Karena gak semua orang menghabiskan malam minggu itu dengan jalan-jalan ya. Ada yang lebih milih menikmati kopi panas di rumah atau nonton film favorit, kumpul bareng keluarga ya. Nah, dari rekan Jati termasuk tim keluar rumah atau tim rebahan nih di malam minggu? Bisa ya bagikan cerita rekan Jati di zona apa ceritanya di nomor 08 11 68 21 036. Nah, kemudian rekan Jati, kalau bagi mahasiswa nih ya, lingkungan mahasiswa ini kan udah seminggu, berapa lama ya kuliah setelah Lebaran? Aduh, kurang tahu lagi ya. Nah, misalkan kita ngambil dari minggu ini aja deh. Ini kan udah masuk weekend nih. Nah, bagi mahasiswa-mahasiswa di kota Banda Aceh ini, lebih milih keliling di kota Banda Aceh atau lebih sering di kos aja nih, ya kan? Karena mungkin ada beberapa mahasiswa itu gak mau keluar untuk menghemat gitu ya. Atau ada yang keluar tapi pesannya es kosong aja gitu ya. Karena itu realita bagi mahasiswa itu ada yang seperti itu rekan Jati ya. Mungkin rekan Jati ada yang pernah ngerasain juga ya hal-hal yang sama, bisa nih langsung aja ceritain ke Fikri. Oke, kalau Fikri pribadi ya, kalau misalkan malam-malam libur gini, Fikri lebih suka ya duduk di rumah aja sih. Duduk di rumah, kemudian masak sedikit lah untuk cemilan sendiri gitu kan. Terus masak air panas untuk buat kopi ya kan. Terus nanti nonton YouTube atau nonton film ya. Nanti kalau misalkan udah agak jenuh, baru tuh keliling-keliling di luar ya kan, motoran sampai malam ya. Mungkin rekan Jati ada yang punya cerita yang serupa, bisa juga ceritain ke Fikri, oke? Oke, rekan Jati, bagi rekan Jati yang punya cerita bisa langsung kirim ke 0811 6821036. Insyaallah kita akan bacain semua cerita rekan Jati, dan bisa juga lewat via telepon ya. Fikri bakal dengerin juga cerita-cerita inspiratif dari rekan Jati. Untuk itu, Fikri mau puterin salah satu lagu nih dengan judul Batas Senja. Sorry. Bukan judulnya dong Batas Senja. Judulnya Nanti Kita Seperti Ini dari artis Batas Senja. Ini dia Fikri putarkan untuk rekan Jati semua. Tetap konsen bersama Fikri di 103,6 Jati FM di Heart of Banda Aceh.

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Nah, untuk rekan jati semua nih, lagu dari Banda Neira satu ini mungkin bisa menjadi bentuk penyembuhan diri ya. Dengan mendengarkan lagu Banda Neira ini, rasanya tubuh akan merasa rileks dan akan membawa kita ke dalam dunia yang berbeda ya. Membuat malam minggu ini akan terasa lebih santai. Dan untuk rekan jati nih, seperti yang kita lihat nih, waktu sudah menunjukkan pukul 22.58. Dan untuk rekan jati yang masih di, apa namanya, di luar nongkrong, ingat-ingat jam pulang ya. Tadi kunci rumah loh. Dan ini dia langsung ada salah satu penelpon. Coba kita angkat. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dari suara ini Kak Utin ya?
1: Jangan sok tahu.
0: Wah, horor nih, beda orang nih ya.
1: Beda orang, beda suara, tahu.
0: Tumben nih Kak Uti jam segini konsen
1: baru
0: nih.
1: Baru bangun.
0: Ya.
1: Baru bangun.
0: Malam minggu ya padahal.
1: Tadi enggak. Hari ini kebetulan capek banget dari siang sampai sore.
0: Oke.
1: Capek banget.
0: Baru bangun langsung konsen di jati ya, di 103,6 ya.
1: Enggak dong, minum jadi, dulu.
0: Minum dulu. Gimana nih, Kak?
1: Ada kue nastar ini. Sehat dong.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Apa ketawa?
0: Enggak.
1: Alhamdulillah
0: ya. Nah, di malam minggu ini Kak Uti berarti gak ngapa-ngapain ya, di rumah aja?
1: Iya, habis sholat isya tadi, langsung tidur.
0: Langsung tidur, aduh.
1: Biasa sih enggak, karena hari ini capek banget.
0: Oke, nah kalau biasa nih Kak, kalau misalkan di malam minggu tuh, pas masih sekolah dulu, Kakak malam minggu di rumah temen atau sendirian juga nih di rumah sendiri? Atau...
1: Di rumah sendiri.
0: Maksudnya
1: di
0: gini,
1: rumah sendiri nonton TV.
0: Oke. Berarti jarang main sama temen ya?
1: Gak dikasih izin sama orang tua, heran juga saya. Kalau mau, kalau ada PR siang, kalau malam jangan coba-coba, gak dikasih.
0: Oke. Kalau pernah coba kabur gak, Kak?
1: Pernah dong, bohong-bohong. Bukan kabur.
0: Ya?
1: Bohong.
0: Ketahuan juga tapi ya?
1: Cuman nggak sampai nginep juga. Nggak dikasih.
0: Oh.
1: Karena kalaupun misalnya apa ada PR, entah mau kerja kelompok dan sebagainya, mendingan ke rumah aja teman-temanmu, katanya gitu.
0: Oh iya, sama kayak Fikri sih. Dulu kalau masih sekolah, ngapain ke rumah teman?
1: Mendingan aja. Sok sama dah. Ah.
0: Iya, yang serius.
1: Sok sama.
0: Serius.
1: Saya udah tua.
0: Iya, eh
1: enggak bisa,
0: budaya...
1: Enggak bisa. Kamu cari alasan yang lain, jangan ikutan, enggak boleh.
0: Dengar dulu, budaya nenek Fikri itu dibawa juga ke Fikri gitu. Jadi kalau misalkan, jadi kalau misalkan mau kerja kelompok, ajakin teman ke rumah, jangan kamu yang ke rumah gitu kata nenek.
1: Betul, kayak gitu, sama.
0: Oke,
1: sama. Jangan harap, apalagi kita ini dibilangnya, walaupun kamu pergi ke tempat misalnya temannya perempuan segala macam itu, ya udah masuk ke sana, jangan ke sini, nggak boleh. Cucu. Iya, lanjut. Aduh, bocah ini berpulang.
0: Okay.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Gimana tadi sampai di mana ya?
0: Ya maksudnya kalau datang teman ke rumah.
1: Apalagi kamu perempuan itu tidak bagus kamu nginep di, walaupun teman kamu perempuan, nggak bagus dilihat orang seolah-olah nanti orang tua kok nggak open anak gitu, kok dikasih.
0: Okay.
1: Gitu. Yang namanya di luar itu orang tua biasanya bilangnya kayak gini, walaupun kamu bilang nggak apa-apa mah gitu, mama nggak percaya karena di luar di rumah lebih nyaman, mama bisa kontrol kamu ngapain.
0: Okay.
1: Mau pokoknya lebih
0: strict
1: nyaman
0: parent.
1: Lah mama.
0: Ya oke. Lebih enak dipantau
1: gitu.
0: Lah ya.
1: Betul. Itu okay. Apalagi kok zaman dulu di rumah pun kebetulan kok zaman Uti kecil dulu kan TV kan masih susah ya.
0: Oke, ya benar-benar.
1: Jadi di rumah pada ngumpul orang-orang itu nonton TV
0: Oke,
1: sambil
0: nonton
1: ya TV
0: bareng ya.
1: gitu, nonton bareng, nobar, ampun deh sekarang mah nobar.
0: Nobar. Oke, mungkin nih dari Rekan Jati juga punya pengalaman yang sama kayak Kak Uti ya. Kalau malam minggu
1: Ya
0: susah,
1: nggak
0: susah.
1: tahu.
0: Mungkin mungkin mungkin mungkin ada yang sama ya.
1: Mungkin dong, pikirnya kan sama kita,
0: Iya,
1: walaupun
0: sama.
1: bukan pendengar kan.
0: Iya, jadi mungkin
1: Gitu.
0: bisa mungkin dari Rekan Jati yang lainnya juga kirim cerita nih ke Fikri kan, biar mana tahu ya ada yang sama mungkin kayak Kak Uti kan, agak strict nih, strict parent ya, susah di susah untuk minta izin keluar
1: Ingin
0: gitu ya.
1: kadang-kadang bohong kan, tapi nggak dikasih juga, walaupun bohong-bohong kemana gitu, maksudnya kalaupun misalnya itu diantar,
0: Oke.
1: heran deh.
0: Ntar dijemput lebih cepet gitu ya.
1: Emang ditungguin?
0: Oke.
1: Zaman dulu kan keretanya pun maksudnya kan masih langka juga,
0: Iya,
1: kalaupun
0: iya,
1: ada
0: iya.
1: ya Astuti dulu mah, Astrea,
0: Astrea.
1: gitu. Tahu kan
0: Iya,
1: pukulan
0: iya,
1: Uti
0: iya.
1: umurnya berapa sekarang, udah tahu kan?
0: Tahu dong.
1: Kok masih Aster, kok Astuti Astuti itu pasti
0: Astrea Astuti.
1: gitu.
0: Oke,
1: Gitu.
0: itu dia Rekan Jati, pengalaman dari Kak Uti. Nah, Kak Uti malam ini sebagai pengiring suasana malam minggunya nih, apalagi baru bangun kan, biar jadi semangat. Mau diiringi lagu apa nih malam ini?
1: Enggak semangat, ah mau tidur lagi.
0: Masa gitu?
1: Ya iya, Uti mau denger lagu ini aja.
0: Lagu apa tuh?
1: Payung Teduh, Payung
0: Payung
1: Teduh.
0: Payung Teduh.
1: Akad.
0: Akad. Wih, akad, akad. Ada nih. Mau salam-salam ke siapa nih, Kak?
1: Salam untuk semuanya aja yang masih konsen.
0: Oke.
1: Yang mau ambil masa istirahat sama beristirahat, yang
0: Oke.
1: lagi mimpi-mimpi indah sama mimpi-mimpi indah juga. Kalau nggak bisa mimpi indah, bangun lagi makan, makan Indomie atau apa kayak gitu kan. Nanti tidur lagi biar
0: Bener.
1: mimpi.
0: Biar biar perut yang
1: Buat
0: menentukan
1: Fikri,
0: mimpi.
1: betul. Buat Fikri, selamat bertugas sampai tuntas Fikri.
0: Oke.
1: Sehat selalu, bahagia selalu.
0: Oke.
1: Apalagi ya, apa ya, nomor HP kalau nggak bisa diaktifin buang aja.
0: Enggak kayak gitu. Nanti kita
1: Ya,
0: klarifikasi
1: oke
0: ya.
1: ya, oke ya. No, no, no, no, no, no, no, dedek, no, no ya, dek ya, no,
0: Tunggu.
1: no ya, dek, no,
0: Tunggu
1: no
0: nanti.
1: ya, no, no
0: Besok
1: ya.
0: besok pikir klarifikasi ya. Sorry, sorry, sorry. Besok
1: Enggak,
0: pikir klarifikasi.
1: kenapa ini?
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Enggak.
0: Mau salam-salam
1: Wes,
0: ke siapa
1: nggak
0: lagi, Kak?
1: apa-apa.
0: Mau salam-salam ke
1: Enggak
0: siapa lagi
1: apa-apa,
0: nih?
1: Wes. Udah, untuk semuanya tadi, udah.
0: Oke, udah. Oke, udah aman lah ya.
1: Oke,
0: Terima kasih Kak Uti untuk doa
1: oke.
0: baiknya.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih, semoga baik ke balik
1: Oke.
0: lagi ke Kak Utinya juga. Amin, amin, amin.
1: Amin, ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, Rekan Jati, barusan itu dari Kak Uti. Nah, mungkin nih ada Rekan Jati yang punya pengalaman juga kayak Kak Uti, agak strict parent lah ya, nggak diizinin untuk nginep di rumah temen. Bahkan kalau misalkan mau ke rumah temen, itu ditungguin pulang, Rekan Jati. Kalau Fikri pribadi ya paling cuma dilarang untuk nginep ya, tapi kalau untuk main itu dikasih kebebasan. Oke. Oke, Rekan Jati, kita akan putar lagu yang udah putar nomor bagus yang udah di request oleh Kak Uti tadi ya. Langsung aja nih, pikir diputarin dari Akad, Payung Teduh, dan untuk Rekan Jati tetap konsen bersama Fikri di sini ya. Tetap konsen, jangan kemana-mana. Di 103,6 Jati FM, di Heart of Banda Aceh.

Oke, halo rekan jati semua. Gimana nih? Masih konsen bersama Fikri di 103,6 Jati FM? Di zona apa ceritanya? Atau udah masuk ke dalam bayang-bayang mimpi nih? Nah, rekan jati, di malam minggu ini yang berbahagia dan tenang ini, di jam 11:15 sekarang waktu Indonesia Barat ya, rekan jati mungkin ada yang masih nongkrong, ada yang lagi di jalan pulang. Untuk itu semuanya harap berhati-hati ya, karena harap berhati-hati, jangan sampai tertidur di jalan ya, yang bawa mobil jangan sampai ngantuk ya. Entar bahaya juga bagi keselamatan rekan jatinya sendiri. Nah, mungkin rekan jati di malam minggu ada punya kenangan yang gak bisa dilupain nih. Kenangan malam minggu yang gak bakal rekan jati lupain. Karena ya setiap orang pasti punya kenangan malam minggu yang sangat sulit untuk dilupakan ya. Bisa jadi pertemuan pertama dengan orang yang spesial, perjalanan sama sahabat, atau mungkin pengalaman lucu yang masih dikenang sampai sekarang. Nah, apa cerita malam minggu yang paling berkesan nih bagi rekan jati? Fikri tungguin nih kisahnya di malam ini, oke? Mungkin kalau Fikri sendiri ya, kalau kenangan malam minggu yang gak bisa Fikri lupain itu, apa ya? Bingung juga nih. Mungkin pertama kalinya dikasih izin untuk nongkrong ya, karena malam besoknya, kan besoknya kan hari Minggu, jadi malamnya dikasih keluar sama orang tua, itu suatu kebahagiaan tersendiri bagi Fikri. Walaupun emang waktunya gak lama ya, cuma setengah jam jalan ke tempat warkopnya aja itu udah 10 menit kan. Nongkrong, ya paling berapa menit sih nongkrong? Ya nongkrong 15 menit, gak nyampe malah. Paling 5 menit, 10 menit, ya 10 menit pergi, 10 menit nongkrong, 10 menit pulang. 20 menit pulang pergi, 10 menit untuk online-nya ya. Kemudian baru sudah mulai beranjak ke remaja ya. Udah mulai dikasih izin, agak telat nih pulangnya. Kadang-kadang sampai jam 12 malam ya. Cuman dicariin juga sih kadang-kadang. Atau rekan jati nih punya musik favorit ya, yang jadi iringan rekan jati di malam minggu ya. Bagi sebagian orang kan malam minggu terasa kurang ya tanpa adanya musik. Jadi ada nomor-nomor bagus juga nih di rekan jati yang bisa rekan jati request. Karena di balik lagu-lagu itu ada satu hal yang mengingatkan kita pada masa lalu, teman lama, atau seseorang yang pernah ngisi hati kita. Wih, malam ini di zona apa ceritanya? Fikri pengen tahu nih lagu apa yang sering rekan jati jadiin temen. Atau mungkin ada cerita juga di balik lagu itu, kenapa lagu itu jadi lagu favorit ya. Kalau dari Fikri sendiri ada lagu dari 510, itu dari band metalnya Indonesia ya. Kalau gak salah genrenya alternative rock atau modern rock ya, Fikri juga kurang tahu sih. Jadi Fikri suka dengerin salah satu judulnya itu Ritual ya. Ritual itu sangat-sangat ya membangkitkan jiwa-jiwa Fikri, semangatnya Fikri itu mulai terbakar gitu ya. Kemudian ada juga lagi dari lagu Hindi ya, dengan judul Janji Palsu. Nah, siapa nih rekan jati yang punya lagu favorit juga dari band-band tersebut? Karena terkadang bagi beberapa orang lagu itu bisa menyelamatkan hidupnya ya, di saat ia sedang tidak baik-baik aja, itu dia bisa membangkitkan semangatnya.

Oke, rekan jati, ini dia ada salah satu pendengar atau penelpon, coba kita angkat. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.

Sebentar ya rekan Jati, ini ada sedikit kendala nih ya, karena suara dari penelpon gak masuk nih di radio ya. Coba kita setel dulu sedikit, kita perbaiki ya. Untuk itu rekan Jati bisa menikmati lagu iringan ini ya. Oke.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini dia. Ini dia baru masuk di baru masuk nih di radio nih. Nah, halo
1: gimana?
0: Kak Fi.
1: Gimana? Halo juga, apa kabar Fikri? Sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu nih Kak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Fikri selalu doain buat Fikri kok.
0: Amin, makasih. Doa Rekan Jati itu selalu hadir di sekeliling penyiar Rekan Jati. Malam
1: gimana suaranya?
0: Gimana?
1: Fikri.
0: Gimana?
1: Gimana suaranya di situ? Udah cantik suaranya.
0: Udah mirip, udah mirip penyanyi Rosa, udah mirip. Nah, di malam ini Kak Fikri mau bahas seputar malam minggu nih. Kan kita lagi malam minggu nih kan. Lagi suasana malam minggu nih, ya kan. Nah, kalau yang membedakan malam minggu KKN dulu dengan yang sekarang apa nih? Mungkin dulu kan kan kakak di daerah kan. Kalau sekarang malam minggunya gimana gitu. Sekarang kan mungkin ya bisa ke Belang Padang bebas ya kan. Kalau dulu gimana?
1: Ya. Jadi kalau pagi kan, kalau malam minggu sekarang apa ya? Ya paling apa namanya, teleponan kayak gitu, fiksi gitu kan?
0: Oke.
1: Okay. Teleponan Maya ya Weber.
0: Yang selain itu kak?
1: Habis itu ya pokoknya sampai kadang-kadang video call kayak gitu kan?
0: Video call.
1: Bisa temanin tidur lah pokoknya.
0: Kalau Fikri bukan video call sih kak.
1: Apa juga?
0: Video apa? Video wortel. Kan call. Down call.
1: Iya.
0: Kok jadi TTS kita ya? Itu beda program. Berarti selain kalau sekarang gimana kak? Kalau dulu kan video call, kalau sekarang gimana?
1: Ya kadang-kadang kalau misalnya mau jalan-jalan kayak gitu kan, jalan kayak gitu. Kalau bisa ajak jalan keluar malam minggu, malam minggu gitu kan.
0: Oke.
1: Kalau nggak keluar ya udah stay aja di rumah gitu.
0: Berarti sekarang kalau di suasana yang sekarang ini kakak lebih milih malam minggu di rumah ya ketimbang di luar?
1: Ya, malam minggu di rumah, karena kan bersama saudara juga lebih aman, kayak gitu ya, Fikri ya.
0: Oke.
1: Gitu. Lebih aman, habis itu buka-buka Instagram, TikTok gitu kan di rumah. Itu kerjaan Fikri itu, Fikri. Karena kan kalau di rumah, kalau habis salat Isya, habis ngaji, langsung buka sosial media dulu, lihat Instagram dulu apa yang ini. Terus TikTok gitu. Ya udah, habis itu baru tidur gitu.
0: Oke. Iya.
1: Pokoknya yang sesuatu yang bisa kita buat bahagia, ya bahagialah gitu.
0: Oke, karena bahagia itu sederhana ya.
1: Iya, bahagia itu kecil juga kan untuk
0: iya,
1: kita.
0: Iya, benar. Itu adalah salah satu rezeki Allah juga untuk kita ya.
1: Iya,
0: oke, Kak Fitri, di malam ini nih sebagai pengiring malam minggu yang berbahagia ini, Kak Fitri mau diputerin lagu apa nih? Mungkin lagu yang menggambarkan kisah Kak Fitri dulu mungkin.
1: Nanti Fitri ketiduran nanti ya. Ini gak ngantuk nih kan Fitri kan mau ngantuk.
0: Iya
1: kan?
0: Dan udah terdengar ngantuk sih suaranya.
1: Kenapa? Ya udah kami minta lagu semangat aja ya.
0: Apa jangan terlalu semangat? Tinggi karena udah malam nih.
1: Malam juga dari siapa ya? Ya udah Rosa aja lah.
0: Rosa, wih, karena dibilang mirip Rosa tadi langsung pilih Rosa. Judulnya apa nih kak?
1: Kami kata orang nggak mirip Rosa, mirip aku punya kata orang.
0: Mirip Bruno Mars.
1: Enggak,
0: jauh ya. Rosa judulnya lagu apa nih kak?
1: Dari hati yang tersakiti aja lah.
0: Hati yang tersakiti, coba kita cari ya. Hati yang tersakiti. Sebentar. Oh iya.
1: membayangkan, ya kan?
0: Kayaknya salah li
1: Gak
0: salah
1: ada
0: judul enggak, Kak?
1: satu.
0: Kayaknya
1: Ada
0: kakak
1: kan?
0: kakaknya salah judul
1: Ada.
0: kayaknya. Kayaknya salah judul enggak sih, Kakak? Hati
1: Apa
0: yang kau
1: judulnya?
0: sakiti,
1: Oh.
0: hati
1: Ah, ya betul, betul, betul, betul.
0: hati
1: Yang
0: yang
1: gak salah lagi. Hati.
0: Iya, ada nih. Oke, mau salam-salam ke siapa nih, Kak?
1: Okay. Salam buat semua aja ya. Yang lagi dengar. Karena udah malam juga ya.
0: Karena Kak Fitri udah ngantuk, jadi ya udahlah, salam untuk semua aja.
1: Apa lagi ya? Mau cakap-cakap Instagram lagi. Jangan nangis. Sambil dengar.
0: Oke deh, Kak. Terima kasih
1: Mau
0: banyak nih.
1: pikir. Selalu
0: Oke,
1: panjang umur.
0: amin.
1: Dan rezeki.
0: Amin ya
1: Dan
0: Allah.
1: selamat berjaya terus.
0: Amin, amin.
1: Dan ya, pulang hati-hati di jalan Fitri ya.
0: Amin, siap, siap, siap. Amin. Terima kasih banyak nih, Kak, untuk doa-doa baiknya.
1: Ya.
0: Semoga berbalik juga ke Kak Fitrinya sendiri ya.
1: Ya, buat Wakjum juga sehat selalu beliau kan dan beri kesehatan. Banyak buat semua aja yang lagi dengar, oke? Okay?
0: Oke, siap. Makasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, rekan jati, itu barusan dari Kak Fitri ya. Ceritain bahwasannya dulu ya metode apa namanya metode dalam berkomunikasinya itu lewat video call mungkin waktu masih masa-masa punya pasangan dulu ya. Tapi kalau sekarang itu udah lebih banyak duduk di rumah katanya. Dan oke, rekan jati, ini dia tadi ya, Kak Fitri itu request lagu Hati Yang Kau Sakiti dari Rosa. Langsung aja Fikri putarkan. Tapi sebelum itu rekan jati, tetap konsen bersama saya Fikri di 103,6 Jati FM di Heart of Banda Aceh.

jadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Oke, halo rekan Jati semua. Gimana nih? Masih pada konsen gak di 103,6 Jati FM? Nah, kita nih pikirin mau rangkum ini ya. Dari beberapa cerita yang udah diceritain oleh rekan Jati tadi. Yang pertama ada dari Kak Ami ya. Dari Kak Ami. Ya, dari Kak Ami tadi cerita bahwasannya kalau Kak Ami itu ya paling nginap di rumah temen ya, paling nginap rumah temen, terus hari minggunya pergi foto-foto sama teman-teman. Terus dari Kak Uti gak dikasih izin untuk keluar ya, bahkan kalau misalkan pergi ke rumah teman pun ditungguin. Terus juga dari Kak Fitri tadi ya, kalau dulu ya video call sama pasangan ya, kalau sekarang lebih banyak ngabisin waktu di rumah aja. Dan untuk itu rekan Jati tetap selalu konsen di sini ya. Fikri selalu sangat berterima kasih untuk rekan Jati yang udah mau percaya sama Fikri nih untuk ceritain semua tentang keluh kesahnya, tentang pengalamannya, tentang pelajarannya, dan mungkin dari rekan Jati yang lain bisa ngambil beberapa pelajaran juga dari sesama belajar kita ya. Fikri bisa belajar dari rekan Jati, rekan Jati bisa mungkin bisa belajar juga dari Fikri mungkin ya. Oke, rekan Jati, untuk itu ini Fikri mau putarin salah satu lagu bagus juga, nomor bagus dengan judul Fana Merah Jambu dari 420 ya. Walaupun ini udah jam malam ya, tapi gak apa-apa, tetap Fana Merah Jambu itu tetap bisa membawa kita rileks di malam minggu ini. Ini dia Fikri putarkan. Untuk itu rekan Jati tetap konsen di sini bersama Fikri di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Sudah. Oke, halo rekan Jati semua. Kita sudah berada di penghujung zona apa ceritanya. Fikri mau ucapin terima kasih banyak untuk rekan Jati semua yang udah kirim ceritanya, udah mau bagi ceritanya ke Fikri ya. Mungkin kedepannya Fikri, dan maaf nih ya, mungkin Fikri belum jadi pendengar yang baik bagi rekan Jati, belum bisa jadi jadi informan yang baik bagi rekan Jati. Tapi yang Fikri salut, rekan Jati tetap mau konsen di sini, tetap mau bagi-bagi ceritanya, tetap mau ketawa-ketawa sama Fikri. Itu yang bikin terharu di diri Fikri ya. Kemudian juga ya doa-doa baik rekan Jati juga itu kadang bikin terharu juga. Ya, bikin terharu juga. Terima kasih nih, terima kasih banyak untuk rekan Jati yang selalu support Fikri, yang selalu mendukung Fikri ya. Terima kasih banyak Fikri ucapkan. Dan oke, baiklah, udah sampai kita di penghujung zona apa ceritanya. Fikri pamit sign off. Atau Fikri sign off. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.

Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi. Tiada kata yang pantas kami haturkan selain maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda. Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.

And you

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JT FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JT FM.